lawan dengan Haiti dan juga ada Skotlandia bersama dengan Brazil, teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri ini juga jadi salah satu match yang benar-benar dinanti-nantikan, terlebih khusus buat kamu yang kayaknya tidak bisa menyaksikan secara langsung karena harus kerja. Tenang aja, kita bakal sampaikan ke kalian semua yang tentunya juga sedang pantengin Piala Dunia 2026. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih, teman Pro 2, udah beberapa hari sejak opening ceremony-nya di langsungkan, kira-kira siapa aja sih yang udah out dari Piala Dunia 2026? Karena informasi terakhir kan Qatar jadi tim terkini yang tersingkir dari Piala Dunia. Jadi masih ada juga asa untuk lolos ke babak 32 besar untuk Piala Dunia tahun ini jelang laga melawan dengan Bosnia. Tapi sayang banget ketika mereka tidak berdaya menandingi Bosnia dan kalah dengan skor 1-3 di akhir laga. Bahkan 3 gol Bosnia ini dipersembahkan sama Kerim dan gol bunuh diri Mahmud juga. Dan bahkan Ermin Mahmik yang tentunya juga jadi gol yang benar-benar sangat-sangat disayangkan. Sedangkan untuk Qatar yang hanya bisa membalas lewat gol Hasan yang sempat membuat kedudukan menjadi 1-2. Tapi kekalahan ini juga membuat Qatar mengakhiri fase grup dengan status juru kunci, yang mana Qatar pun tersingkir dengan catatan 1 poin di tangan gitu ya. Ya walaupun emang pada laga sebelumnya Qatar sempat dihajar Kanada dengan skor 0-6, dan sedangkan di laga yang pertama Qatar sempat membuka harapan karena bisa menahan tim favorit di grup B Swiss dengan skor 2 sama. Bahkan kegagalan Qatar lolos ke 32 besar ini bikin mereka juga menyusul 5 negara yang sudah lebih dulu tersingkir setelah menjalani 2 laga terlebih dahulu, which is 5 negara tersebut adalah Haiti, ada Turki, Tunisia, Yordania, dan juga Panama. Kira-kira di partai C kali ini siapa yang bakalan pulang, siapa yang bakalan lanjut, teman Pro 2? Mungkin kalau kamu udah bisa bermain tebak-tebakan udah ketebak, karena skor sementara juga bisa kamu saksikan ya, teman Pro 2, dan bisa kamu lihat di www.rri.co.id. Sambil kamu juga bisa tetap keep up to date dengan semua informasi seru dan juga semua informasi terbaru tentang Piala Dunia tahun 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu udah mau weekend nih, teman Pro 2. Apakah kamu udah menentukan kira-kira aktivitas atau mungkin hal apa aja yang bakalan kamu lakukan yang bakalan memaksimalkan hari kamu atau bahkan justru bisa dibilang bakalan jadi semangat kamu dan motivasi bekerja di sepanjang hari ini. Ya, mungkin pada dasarnya beda-beda juga ya, teman Pro 2, agenda kalian semua. Tapi just in case kalian kebingungan untuk memilah dan juga memilih pilihan yang tepat untuk menikmati waktu luang kamu di weekend mendatang, mungkin ini bakal jadi rekomendasi juga buat kalian semua, alternatif sekaligus memaksimalkan waktu yang kamu punya di weekend nanti. Karena kita bakalan spill informasi yang bisa dibilang juga ngasih tahu ke semua teman berdua. Kalau misalnya di akhir pekan kali ini bakalan ada film-film Indonesia yang bakalan tayang di bioskop, which is sampai dengan akhir Juni 2026 ya, teman berdua. Jadi gak cuma di weekend, karena sejujurnya kamu juga bisa nonton kapan aja, di mana aja, sesuka hati kalian asal duitnya ada. Tapi yang paling pasti sekaligus kita juga support industri perfilman yang ada di tanah air, ya kan. Jadi kita bakal ngerekomendasiin beberapa film yang bakalan tayang di sisa-sisa bulan Juni 2026. Yang pertama mungkin udah sering seliwara di FYP TikTok kalian semua, karena film Jangan Buang Ibu yang nantinya bakal diperankan sama Nirina Zubir, nantinya ada Reval Hadi juga, ada Amanda Manopo, ada Saputra Kori, dan beberapa list-list cast lainnya juga yang menceritakan tentang kehidupan ya, teman Pro 2, dimana ia mampu membesarkan buah hatinya dengan baik, tapi kayak tiba-tiba diperhadapkan sama sebuah kenyataan yang cukup memahitkan ya, kenyataan yang cukup pahit. Yang mana dia harus menerima kenyataan kalau misalnya suaminya dia tuh ninggalin utang yang cukup banyak, terus udah gitu juga sehingga dia harus mengambil keputusan yang cukup ekstrim juga. Tapi terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya, jadi beberapa anak-anaknya yang diperankan sama nama-nama tadi ya, teman berdua, ada Reval Hadi, ada Amanda Manopo, dan juga Saputra Kori, katanya juga menghadapi sebuah dilema dengan keadaan dan juga kondisi yang benar-benar penuh dengan tekanan gitu ya, dimana mereka yang dulunya dekat, hangat, utuh, tapi kayak dengan adanya permasalahan-permasalahan ini justru bikin mereka jauh secara kekeluargaan. Kira-kira apakah mereka bakalan kembali utuh, kebakalan kembali erat? Mungkin jawabannya bakalan kamu temukan ketika kamu nonton film yang bakalan tayang di hari ini, tanggal 25 Juni di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Gak cuma itu, teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga masih pengen ditemenin sama film-film yang penuh dengan drama dan juga cerita-cerita yang gak seperti pada biasanya, kayaknya ini bakalan masuk di watchlist kamu, which is Tanah Runtu, menceritakan tentang dua kakak beradik yang diperankan sama Ringo dan juga Kai, yang melakukan perjalanan cukup panjang setelah terpisah dari sang ibu saat terjadi kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah ya, teman Pro 2. Jadi ini juga throwback dan ngajakin kita semua sekaligus mengetahui sejarah pada saat itu. Bahkan dalam upaya mencari ibunya, keduanya ini tuh bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh lain yang penuh dengan plot twist juga. Tapi yang paling pasti ketegangan-ketegangan ini bakalan kamu saksikan di bioskop bersamaan dengan Jangan Buang Ibu, bakalan tayang di hari ini juga, teman Pro 2, tanggal 25 Juni 2026. Terus udah gitu juga ada film Tanah Sengketa, ada Dukun Magang, dan film Saat Aku Bersuara, bahkan beberapa list film lainnya yang nantinya bakal menemani kamu sampai dingin minggu depan, which is sampai di awal bulan Juli 2026. Kita tungguin aja, teman Pro 2, sambil singelong sama beberapa hit single yang udah Arya pilihin spesial buat semua teman Pro 2, nemenin kamu di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Alright, kita lagi singalong bareng sama Ariana Grande with single terbaru Doi yang berjudul Hate That I Made You Love Me yang sampai dengan saat ini tuh masih menorehkan pencapaian yang benar-benar luar biasa gacor ya teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri di International Top 20 juga lagu ini selagi naik-naiknya bahkan cukup signifikan juga untuk peningkatan yang ada. Jadi thank you buat kamu yang sudah selalu request lagunya Ariana Grande, khususnya lagu terbaru yang satu ini yang semoga aja dalam waktu dekat ini dia juga bakal ngerampungkan lagu-lagu tersebut untuk Petal ya teman Pro 2, yang tentunya juga makin dekat dengan tanggal perilisannya sendiri. Tapi ini ngomongin soal Ariana Grande, kita tahu bersama di setiap tahunnya Ariana Grande itu selalu ngasih gebrakan untuk semua penggemarnya alias Ariana Tours yang baru-baru ini juga sempat ngejutin kita semua dengan hangatnya dan tulusnya cinta Ariana Grande yang baru-baru ini katanya membantu anak-anak yang ada di Gaza, bahkan ini juga bikin dia kebanjiran apresiasi juga gitu ya teman Pro 2, bahkan organisasi kemanusiaan dan juga berkat kontribusi dari Ariana Grande dalam membantu korban krisis yang ada di Gaza. Karena kita tahu sendiri dia juga baru-baru ini menyalurkan bantuan melalui yayasan barunya Brighter Days Ahead dalam bentuk dana darurat untuk ngedukung anak-anak dan juga keluarga yang terdampak konflik kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan organisasi kemanusiaan International Save the Children UK sempat nyampain terima kasih atas donasi tersebut ya, walaupun memang jumlah bantuan tidak diungkapkan secara terang-terangan gitu ya, tapi ya adalah pokoknya. Dan dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan mendesak bagi keluarga yang menghadapi kondisi sulit termasuk pengungsian dan juga ketidakamanan. Karena kita tahu sendiri Ariana Grande itu selalu sayang banget ke semua anak-anak yang ada di seluruh dunia, udah kayak Santa Claus aja gitu ya teman-teman berdua. Tapi mungkin ini juga jadi salah satu hal yang bikin kamu makin suka sama Ariana Grande karena gak cuma suaranya yang bagus tapi hatinya juga baik teman Pro 2. Karena FYI aja donasi ini juga jadi salah satu langkah awal dari aktivitas filantropi Yayasan Brighter Days Ahead yang baru diluncurkan sama si Ariana Grande ini nih, karena yayasan tersebut dibentuk untuk ngejalanin misi membantu komunitas rentan di berbagai belahan dunia as long as she can reach gitu ya. Karena dalam pernyataan tersebut Ariana Grande juga ngejelasin kalau misalnya Brighter Days Ahead juga emang pada dasarnya bakalan berfokus ke penyediaan perlindungan, penyediaan dukungan, bahkan sampai dengan sumber daya penting bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan perhatian khusus gitu ya. Bahkan terkait dengan Gaza sendiri, Save the Children UK juga negasin kalau misalnya bantuan Ariana akan langsung disalurkan kepada anak-anak dan juga keluarga untuk membantu mereka dalam menghadapi situasi darurat kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana. Keren teman Pro 2. Tapi yang paling pasti paling keren juga kamu yang selalu pantengin 97,7 MHz yang selalu terus-terusan nungguin semua yang update-update yang bakalan Arya share buat kalian semua. Karena tentunya informasi yang udah Arya bacain dari tadi pagi sampai dengan saat ini semuanya bisa kalian cross-check di www.rri.co.id sambil kita singalong juga bareng sama hit single yang udah dipilihin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu.

menyenangkan yang di kemarin hari sempat ngasih kita surprise terkait dengan lagu ini yang akhirnya mendapatkan keberlanjutan. Udah kayak jurnal aja nih, bersih kesinambungan ya tahun berdua. Tapi nih ngomongin soal lagu ini, yang mana juga Bernadia sempat memberikan informasi yang pasti untuk semua penggemarnya, orang-orang yang ngikutin-ngikutin banget sama Bernadia, yang mana dia juga katanya resmi ngerilis full album keduanya yang berjudul Semoga Hanya Mimpi tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Dan lewat album ini, solois asal Surabaya tersebut katanya juga menuangkan berbagai kegelisahannya, berbagai ketakutannya yang selama ini cukup menghantui dia dan juga isi kepalanya yang gak ada habisnya gitu ya, terutama mengenai rasa bahagia dan juga ketenangan dalam hidup. Karena kita tahu sendiri, semua yang ada dalam penulisan lagu-lagunya Bernadia tuh selalu relate ke anak-anak generasi Z gitu ya. Ya walaupun emang gak menutup kemungkinan sampai dengan millennials juga. Tapi bagi sebagian orang, katanya juga bisa dibilang rasa takut biasanya kan diungkapkan lewat cerita kepada orang-orang terdekat ya kan. Ditulis dalam jurnal atau bahkan dipendam untuk diri sendiri aja. Tapi enggak, buat Bernadia beda teman berdua. Dia menjadikan ketakutan-ketakutan tersebut sebagai fondasi utama untuk proyek terbaru dia. Ya kali teman berdua, rasa takut selama bisa dijadiin cuan ya kan. Tapi enggak sebatas cuan aja. Which is si Bernadi ini juga pengen menyampaikan beberapa perasaan dia yang tentunya dia tahu sendiri ya teman berdua. Enggak cuma dia sendiri yang ngerasain hal tersebut, tapi juga banyak banget orang di luar sana yang struggling sama hal yang serupa. Karena dirilis juga sama Junior Records ke platform musik digital di kemarin hari dengan format kaset dan

juga CD yang bakalan menyusul. Ini adalah karya solo pertama Bernadia sejak Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, dan bahkan album full perdananya yang sukses meroketkan namanya sampai dengan meraih 3 Piala AMI Awards di 2024 yang lalu. Bahkan untuk single dan juga full album kali ini yang emang berbeda dengan album sebelumnya, emang lahir dari peristiwa besar dalam hidupnya gitu ya. Karena album kali ini justru tercipta saat kehidupannya berjalan normal dan bisa dibilang relatif tenang gitu ya teman berdua. Jadi pada dasarnya manusia yang selalu ngerasain kekhawatiran, ketakutan, dan bisa dibilang hal tersebut yang mempengaruhi proses kreatif Bernadia saat menulis lirik lagu. Tapi ngomongin soal album ini, gak melulu bikin kita juga terpuruk ya teman Pro 2, karena di album kali ini Bernadia juga nggak sendirian teman Pro 2, dimana dia juga melibatkan sejumlah musisi dan juga produser ternama yang ada di Indonesia. Karena dalam proses produksinya sendiri dia menggandeng Enrico Octaviano sekaligus drummer Lomba Sihir untuk menggarap lagu Sebelum Jadi Panjang dan juga Laut Yang Tenang yang juga melibatkan kontribusinya penulisan dari Baskara Putra. Meanwhile untuk Dennis Ferdinand kembali diajak Bernadia lewat kiprahnya bersama dengan Perunggu yang turut mengerjakan Peluk Aku Sekarang, dan sedangkan Vega Antares yang membantu proses kreatif Menyenangkan Mengenalmu. Bahkan di sisi lain, dua kolaborator lama juga Bernadia yang kembali terlibat untuk album kali ini ada Randy Pandugo dan Petra Sihombing, teman berdua, yang kembali berpartisipasi untuk lagu Lawan Waktu dan Jarak, Rabun Jauh, Tolong Bilang Ini Mimpi, sampai dengan belum Sempat Kita Kenal, Wanita Tak Punya Malu, dan Kita Buat Menyenangkan. Jadi itu lagu-lagu yang bakalan ada dalam full album Bernadia yang udah dirilis ya, bukan bakalan ada, yang udah ada dan udah dirilis. Jadi buat kamu yang pengen singulang sama fresh release dari Bernadia, juga wajib banget untuk pantengin segmen Pro 2 Hitlist nanti siang ya, jam 10 sampai dengan jam 12. Karena sekarang Arya masih bakalan kasih semangat kamu buat kalian semua teman Pro 2 yang mungkin di jam segini juga masih stuck di kemacetan tertentu yang ada di kota Manado, atau mungkin justru bikin kamu buru-buru karena udah telat. Gila, udah jam 8 lewat 39 menit, udah hampir jam 9. Yang paling pasti tetap semangat aja, dan jangan sampai kebut-kebutan di jalan yang akhirnya bakal membahayakan kamu dan juga pengendara lain teman Pro 2. Tetap fokus aja sambil pantengin 97,7 Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena Arya bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: 24 hours, it's music station.

0: Masih seru-seruan di sepeda barengan sama Arya, dan kita lagi singlong bareng sama Diskoria bareng sama Mbak Dian Sastro Wardoyo dengan Serenata Jiwa Yang Larang, yang mungkin bakalan jadi penutup yang manis, bukan di segmen sepeda, karena kita masih ada sejam lagi teman berdua. Tetapi jadi pilihan yang pas kalau misalnya kamu juga pengen menikmati semua hal di sepanjang akhir bulan Juni 2026 nih teman berdua. Ya mungkin basically di tengah-tengah kesibukan kita yang cukup bermacam-macam, dan tentunya ada banyak hal-hal yang udah kita targetkan di sepanjang akhir bulan ini, tapi tanpa kita sadari ada beberapa perubahan juga yang harus kita ketahui menyambut bulan Juli 2026, which is tinggal kurang dari seminggu ya teman berdua kita bakal menikmati bulan Juli. Dan perlu kita ketahui juga, ini bakalan jadi reminder juga ke semua teman berdua, karena setelah kita juga sounding beberapa waktu yang lalu untuk registrasi SIM card atau kartu SIM dengan verifikasi wajah alias face recognition, ini bakal berlaku di tanggal 1 Juli 2026 gitu ya teman berdua. Jadi kamu juga harus menyimak beberapa cara untuk mendaftar nomor HP baru dengan verifikasi wajah. Hal ini langsung disampaikan sama Kementerian Komunikasi dan juga Digital yang menyebut kebijakan ini bakal diterapkan secara nasional dan berlaku untuk seluruh operator seluler, baik melalui gerai fisik, aplikasi resmi, atau bahkan situs masing-masing operator. Jadi melalui integrasi yang langsung dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, aturan baru ini katanya diharapkan mampu membangun ruang digital yang jauh lebih aman bagi masyarakat. Bahkan mekanisme pendaftaran yang sudah ada melalui masa uji coba selama 6 bulan terakhir juga hadir untuk menggantikan verifikasi pengguna lewat nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Jadi yang sudah berjalan selama ini masih kerap disalahgunakan ya teman berdua oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi selama masa uji coba yang sampai dengan bulan ini, sekitar 2,3 juta pengguna katanya udah melakukan pendaftaran dengan sistem yang baru. Dan Dirjen Ekosistem Digital Komdigi ngasih tahu nih kalau misalnya aturan pihaknya tengah melakukan beberapa tahap akhir juga untuk mengulas kira-kira apakah semua ini telah siap dan bisa diimplementasikan pada tanggal 1 Juli. Jadi well, kalau kita ngeliatin dari persiapan yang dilakukan sih teman berdua, so far so good. Jadi tinggal gimana masyarakat secara umum tahu step by stepnya, dan tentunya ini juga harus kamu patuhi teman berdua. Ada 4 langkah untuk registrasi SIM card biometrik. Jadi yang pertama, kita harus membeli kartu SIM terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada kartu SIM, kita nggak bisa daftar tahun berdua. Dan tentunya kita bisa memindai wajah yang bisa dilakukan dengan datang ke gerai operator seluler terdekat. Jadi data yang udah direkam nantinya juga bakal divalidasi dan juga dicocokkan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan last but not least, setelah dinyatakan berhasil, maka nomor kamu udah siap untuk digunakan. Mudah banget ya kan teman berdua. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang sempat bilang cukup ribet dan justru bikin salah satu hal yang cukup bikin kita repot juga gitu ya, dia sempat nambahin juga nih teman berdua, belum ada wacana untuk mewajibkan nomor yang udah aktif melakukan registrasi ulang. Jadi kalau misalnya kamu juga udah melakukan registrasi pakai nick dan juga nomor kakak, ya udah just let it go aja gitu ya teman berdua, tapi bukan berarti kamu harus melakukan registrasi kembali dengan sistem biometrik. Pasalnya mekanisme semacam ini juga memerlukan sejumlah persiapan gitu ya teman berdua, salah satunya kesiapan infrastruktur. Jadi yang udah disiapin sampai dengan saat ini terlebih khusus hanya untuk nomor-nomor yang akan mendaftarkan secara perdana. Jadi kalau misalnya kamu udah mendaftarkan lewat nomor induk kependudukan dan juga nomor KK, ya udah aman-aman aja gitu ya teman berdua. Tapi penting untuk diketahui, memaksa pengguna untuk melakukan registrasi ulang dengan sistem pengenalan wajah ini tuh sangat-sangatlah matur dan riskan juga gitu ya teman berdua. Takutnya nanti bakalan ada error secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Ya walaupun emang pada dasarnya harus dilakukan persiapan terhadap antisipasi tersebut gitu ya. Tapi yang paling pasti, kalau misalnya kamu juga dalam waktu dekat ini berencana untuk membeli kartu SIM baru, ya kamu harus mematuhi aturan yang baru juga gitu ya teman berdua, yang udah diberlakukan, yang akan diberlakukan nanti di tanggal 1 Juli dan udah dicanangkan juga sama Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi dalam waktu dekat ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Kita lagi sing along bareng sama Baby Monster with Chum yang besok bakal menggelar konser di Korea Selatan yang sesuai yang udah disampaikan sama YG Entertainment ya teman berdua di awal tahun, bukan di awal tahun sih, awal bulan kemarin. Di bulan Mei mereka udah menginformasikan kalau si Baby Monster World Tour Chum ini bakalan dimulai di Korea Selatan, bakalan berlangsung di Jamsil Indoor Stadium tanggal 26, 27 dan juga 28 Juni 2026. Tapi nih ngomongin soal konser-konser di Korea Selatan, jadi salah satu hal yang cukup sering juga ya diberlakukan karena sebelum sebuah idol menggelar world tour, mereka tuh bakalan pasti bakal memulai konser mereka di negara mereka sendiri, which is Korea Selatan dong. Dan tentunya dengan berbagai macam pilihan venue konser yang variatif juga, ini jadi salah satu pilihan yang cukup membingungkan. Apalagi buat kamu yang benar-benar se-considering itu, terlebih khusus untuk kenyamanannya, keamanan, letak strategis dan juga geografisnya juga gitu ya. Karena jadi salah satu hal yang bakal dipertimbangkan sama orang-orang untuk membeli tiket konser mereka, yaitu untuk benefits-benefits yang bakalan didapetin gitu ya. Tapi baru-baru ini kita dapetin kabar di mana Korea Selatan katanya bakalan menghabiskan sebanyak 12 miliar won atau sekitar 139,3 miliar rupiah untuk tahun 2026 bakal mengubah arena olahraga regional dan juga fasilitas serbaguna menjadi tempat konser K-pop sementara. Banyak duit orang kaya mah bebas teman berdua. Karena ini langsung disampaikan sama Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata yang bakal memilih 6 fasilitas regional yang kurang dimanfaatkan dengan kapasitas 1000 kursi lebih dengan satu masing-masing dari 6 provinsi dan juga wilayah di luar Metropolitan Seoul. Bahkan Korean Times sempat ngasih updatean nih soal setiap fasilitas yang katanya juga bakal menerima hingga 2 miliar won dalam pendanaan pemerintah. Tetapi mereka juga harus menyediakan ya dana pendamping dari sumber lain juga. Karena berangkat dari inisiatif ini yang muncul ketika ledakan global K-pop yang menghadapi hambatan logistik yang nyata di dalam negeri sendiri, nge-trigger si pemerintah untuk ngelakuin kebijakan yang benar-benar bisa dibilang dapat mengakomodir segala kemungkinan yang ada. Dan tentunya untuk koreografi-koreografi yang energik dan juga teknik suara yang cermat mendefinisikan genre ini di luar negeri gitu ya. Bahkan konser domestik yang sering kali diadakan di gymnasium kota atau stadion atletik yang kekurangan sistem akustik ini juga jadi dasar yang bisa bikin mereka ketrigger untuk bikin kebijakan ini teman bro dua. Bahkan renovasi yang didenai pemerintah ini nantinya sih bakal berfokus pada perbaikan berdampak tinggi termasuk pemasangan material akustik, tempat duduk yang memadai dan juga bisa disesuaikan. Bahkan pencahayaan panggung profesional sampai dengan ruang ganti bakalan jadi bagian dari renovasi tahap besar-besaran ini. Bahkan untuk tempat olahraga, anggaran juga udah mencakup biaya sistem perlindungan lapangan yang memastikan arena dapat dimudahkan untuk beralih fungsi ke penyelenggaraan secara atletik. Bahkan untuk memastikan kembalinya investasi segera, ini bakalan jadi tempat yang terpilih harusnya menyelenggarakan konser berbayar setelah menyelesaikan renovasi biar balik modal gitu. Jadi selain mengatasi masalah logistik bagi industri musik, Seoul juga memandang proyek ini dari sudut pandang ekonomi gitu ya teman berdua, karena tentunya perputaran ekonomi dalam sebuah negeri itu benar-benar jadi salah satu hal yang diperlukan. Bahkan para pejabat berharap kalau misalnya pembangunan tempat berkualitas tinggi di seluruh provinsi yang ada di Korsel dapat mendesentralisasikan kancah budaya Korea yang sangat terkonsentrasi menarik wisatawan asing, bahkan kepedesaan juga gitu ya, bakal merangsang perekonomian regional untuk mengalami yang namanya peningkatan. Bahkan kementerian katanya bakal menerima permohonan dari pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan publik, bahkan universitas sampai tanggal 24 Juli. Benar-benar keren ya teman berdua, hiburan mereka, pemerintahan mereka tuh benar-benar bisa dibilang berkorelasi dengan sangat-sangat baiklah koordinasinya. Yang paling pasti semuanya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dari sebuah negara. Apakah menurut kamu teman berdua ini bakalan cocok untuk diterapkan di Indonesia? Menurut kamu gimana? Boleh sambil request lagu yang kamu suka di satu jam terakhir di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pro 2 FM Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ditambah semangat yang didapatkan dari cerahnya langit di sepanjang pagi hari ini ya teman Pro 2. Tentunya bakal jadi motivasi buat kalian semua yang bakalan jor-joran sama kerjaan, jor-joran sama target. Terlebih khusus buat semua bapak ibu driver taksi online, selalu puterin Pro 2 FM Manado. Semoga hari ini aku doain sukses terus dengan segala target yang udah kalian targetin. Semoga tetap cuan di sepanjang hari ini. Ya mungkin kerjaan di dalam ataupun luar ruangan tuh bener-bener bakal sebergantung itu sama cuaca ya teman Pro 2. Apalagi setelah beberapa hari terakhir ini kita menghadapi segala-galanya tuh bener-bener silih berganti. Tapi yang paling pasti tanpa harus menebak-nebak dan menerka-nerka lagi, biar kita sama-sama tahu gitu ya kira-kira kepastian yang bakalan kita hadapi terkait dengan kondisi cuaca di sepanjang hari ini bakalan kayak apa. Kita bakalan sama-sama breakdown. Arya bakal ngajakin kita semua untuk cari tahu kepastian dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara kira-kira cuaca di Kota Manado dan sekitarnya di sepanjang hari ini bakalan kayak apa. Makanya pantengin terus 97.7 Pro 2 FM karena this is informasi cuaca yang bakal Anda spill langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
3: Info cuaca hari ini.
2: Berangkat dari Kota Manado dulu nih teman Pro 2, yang mungkin beberapa hari terakhir ini puji Tuhan alhamdulillah ya kita bisa menikmati sunset dengan begitu baik ya, walaupun kemarin sempat diselimuti sama awan yang tidak begitu tebal sih teman Pro 2, tapi yang paling pasti tidak menghalangi segala aktivitas dan juga pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Sampai dengan hari ini pun kita masih dapetin kepastian dari BMKG Sulut yang ngasih tahu kalau misalnya Kota Manado di sepanjang hari ini juga masih bakal ditemenin sama cuaca yang pas banget, which is cerah berawan bakal nemenin kita semua, terlebih khusus buat kalian semua yang aktivitasnya full di Kota Manado sepanjang hari ini sampai dengan malam hari nanti dengan rata-rata suhu di angka 22 sampai 30 derajat Celsius. Bahkan untuk kalian semua yang bakalan melimpir ke beberapa kawasan Minahasa Utara kayak Ermadidi dan sekitarnya, or even terus-terusan lagi sampai ke Kota Bitung, tetap semangat aja karena kurang lebih sama dengan Kota Manado, cerah berawan menemani kamu di sepanjang siang sampai dengan sore hari nanti. Ya walaupun emang bakalan ada awan dengan intensitas cukup tebal, tapi kepastian dari BMKG nggak bakalan ada hujan untuk wilayah ini ya, dimana dengan rata-rata suhu yang bakal nemenin kamu di Minut dan juga Bitung yaitu di angka 21 sampai 30 derajat Celcius. Next kita berpindah ke Kota Tomohon dan juga Tondano buat ngonya semua yang bakalan melakukan aktivitas perjalanan dinas kemana kek, jalan-jalan kek, liburan apapun itu, ke Tomohon dan juga Tondano kayaknya bakal aman-aman aja selama kamu pakai sunscreen, terlebih khusus buat kalian semua yang bakalan melakukan aktivitas di luar ruangan ya kan, karena cuaca cerah berawan juga bakal nemenin kamu di sepanjang Kota Tomohon dan juga beberapa kawasan Minahasa seperti Tondano dan sekitarnya dengan rata-rata suhu di angka 20-32 derajat Celcius. Last but not least, Arya langsung aja nge-spill untuk Minsel dan Mitra. Minsel Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara, semoga di pagi hari ini tetap anteng-anteng aja dengan cuaca dan juga kondisi yang kamu hadapi saat ini ya. Karena walaupun bisa dibilang cerah berawan dan cenderung cerah di beberapa titik tertentu, kamu juga harus mewaspadai beberapa kemungkinan akan adanya hujan karena cuaca awan yang cukup tebal bakal nemenin kamu di sepanjang sore sampai dengan menjelang malam hari nanti. Tapi siang hari ini kondisi aman-aman aja dengan cerah berawan di kawasan Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara. Dan tentunya siapin aja semua hal yang bakalan kamu siapin, melengkapi segala hal yang bakalan kamu kerjakan di hari ini, terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang bakalan beraktivitas di sepanjang Sulawesi Utara. Yang mana kalau kita ngeliatin rangkuman dan juga keseluruhannya ya, overall sih aman-aman aja teman Pro 2, tapi gak ada salahnya kamu tetap siapin payung sebelum hujan, siapin mantel hujan sebelum kehujanan, tapi selalu cek juga spare part kendaraan kamu, dan selalu pastikan diri kamu juga berkendara dalam keadaan safety first, dan juga memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara lain, sambil tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau ngantuk capek, istirahat dulu bentar dikit ya teman Pro 2, bisa melimpir ke minimarket terdekat, bisa nyeduh kopi dulu atau mungkin air putih biar kamu juga bisa balik fit sebelum melanjutkan aktivitas dan juga perjalanan di sepanjang hari ini, sambil tetap fokus dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Alright, segitu aja dulu teman berdua. Dan kita lagi singalong bareng sama Ramani Astrini dengan Back to You, lagu yang dirilis di tahun 2025 ya teman berdua. Yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin generasi Z tuh meronta-ronta. Karena kita tahu sendiri lagu ini benar-benar merepresentasikan seorang Ramani Astrini yang basically juga generasi Z. Dan benar-benar musikalitasnya tuh langsung klop aja gitu, kayak setiap Gen Z punya radar mereka masing-masing dalam menangkap selera musik gitu ya teman berdua. Tapi ini ngomongin soal generasi Z, nyadar gak sih kalau misalnya di tahun 2026 ini kita dapetin informasi yang ngasih tahu kalau misalnya generasi Z kini jadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Bahkan berdasarkan data kependudukan terbaru di bulan ini, Juni 2026, jumlah Gen Z tuh melebihi 64 juta jiwa, yang mana menunjukkan kalau misalnya generasi Z sendiri telah melampaui jumlah kelompok usia lainnya di Indonesia dengan total sekitar 64.040.121 jiwa. Bahkan generasi Z menjadi kekuatan demografis yang tentunya juga cukup signifikan dalam struktur pendudukan nasional, ya kan? Yang tentunya juga punya peran yang cukup penting dalam dominasi generasi Z secara keseluruhan, karena dominasi jumlah ini menempatkan Gen Z sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan bangsa ini. Bahkan mereka yang berada pada fase produktif awal sehingga berpotensi berkontribusi juga pada berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi. Bahkan nih di era digital seperti sekarang ini, generasi Z kan dikenal sebagai kelompok yang adaptif juga, ya kan, apalagi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Dan kemampuan ini dinilai dapat mendorong inovasi dan mempercepat transformasi digital di berbagai bidang termasuk industri kreatif dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Bahkan kalau kita breakdown lagi nih terkait dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan sama generasi Z, juga cukup banyak ya teman Pro 2, di mana kalau kita throwback lagi di olahraga internasional angkat besi ya, ada Rizky Juniansyah yang usianya 22 tahun tapi udah ngecetak sejarah dengan meraih medali emas kelas 79 kg, bahkan memecahkan rekor dunia juga clean and jerk 205 kg. Untuk cabur berikutnya juga untuk panjat tebing ada atlet muda kayak Alma Ariel Sani dan juga Ardana Cikal Darman Wulan yang mendominasi dengan menyumbangkan medali emas dalam SEA Games gitu ya. Dan ini juga bisa dibilang salah satu kebanggaan untuk warga negara Indonesia, terlebih khusus mewakili generasi Z. Bahkan untuk timnas U17 yang di beberapa waktu yang lalu juga berhasil mencetakkan prestasi bersejarah dengan lolos kualifikasi dan tampil di ajang Piala Dunia U17. Kalau kita berpindah ke teknologi dan juga inovasi, tentunya ada ya teman Pro 2, bahkan Forbes Asian 30 Under 30 ada Saki Muhammad Syah, Alim Anggono dan juga Wildan Fahmi yang berhasil masuk dalam daftar bergengsi ini berkat inovasi platform edukasi karir mereka. Untuk rektor termuda juga ada ya teman Pro 2, perwakilan dari generasi Z juga, Alim Anggono yang mencetak rekor sebagai salah satu rektor termuda di Indonesia, which is usia 26 tahun yang memimpin sebuah institut di bidang teknologi. Keren banget. Bahkan untuk prestasi akademi dan juga karya ilmiah banyak banget ditorehkan sama mahasiswa-mahasiswa dan juga lulusan-lulusan Indonesia yang tentunya juga representasi dari generasi Z sendiri gitu ya. Bahkan untuk kehadiran generasi Z di dunia kerja yang terus meningkat juga, ini bakal menentukan nih dinamika pasar tenaga kerja kedepannya bakalan kayak gimana. Bahkan peran mereka gak hanya sebagai pekerja aja tapi juga sebagai penggerak perubahan sosial di budaya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bahkan dengan jumlah yang besar ini, bahkan dengan potensi yang dimiliki juga, diperkirakan si generasi Z ini bakal menjadi penentu arah pembangunan Indonesia di masa mendatang. That's why dukungan kebijakan yang tepat tentunya perlu untuk potensi tersebut dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Gimana nih teman Pro 2, menurut kamu-kamu yang merupakan perwakilan dari generasi Z juga?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

ada dalam album terbarunya Olivia Rodrigo yang selalu dan terus menorehkan prestasi yang luar biasa tuh jadi salah satu hal yang memotivasi kita semua untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan totalitas gitu ya teman Pro 2. Tapi ingat, di tengah-tengah cuaca yang cukup panas menyengat di kota Manado dan sekitarnya, apalagi ini teman Pro 2 untuk kalian semua yang beraktivitas di kota Manado, kalau nggak salah sekarang tuh suhunya lagi ada di angka 32 derajat Celcius, atau bahkan justru bakalan makin panas ketika siang udah datang gitu ya, karena perlu diketahui juga hal-hal yang harus kita siapin menghadapi segala kemungkinan daripada kesibukan yang kita lakukan, yaitu salah satu hal yang umum dirasakan ketika kita menikmati cuaca yang cukup panas juga, yaitu dehidrasi. Dimana ini bakal jadi reminder terus buat semua teman Pro 2 yang perlu kamu catat, perlu kamu garis bawahi, perlu kamu kasih efek bold biar gak lupa juga nih teman Pro 2. Karena bisa dibilang dehidrasi ini tuh basically sebuah kondisi ketika tubuh tuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang terima, dan ini juga bakalan ngeganggu banget, terlebih khusus untuk keseimbangan mineral dan juga fungsi normal dari tubuh. Jadi gak usah heran kalau misalnya akhir-akhir ini, atau misalnya ketika kamu juga udah kekurangan minum air putih dan ngerasa pusing, ngerasa capek yang benar-benar capek banget. Terus udah gitu juga kalau misalnya kamu yang buang air kecil dengan intensitas yang jarang, ini juga jadi reminder ya buat kamu kalau misalnya tubuh kamu kekurangan yang namanya cairan. Bahkan ketika kamu ngerasa kering dan juga kusam di area bibir dan juga mata, ini juga jadi reminder dan tanda kalau misalnya si tubuh kamu ini tuh butuh lebih banyak cairan lagi. Jadi dari sekarang, dari pagi menjelang siang hari ini, kamu juga udah boleh siapin kira-kira hal apa aja yang perlu untuk disiapin untuk menanggulangi dan meminimalisir yang namanya dehidrasi ini, karena bakal ngeganggu banget aktivitas dan juga pekerjaan kamu di sepanjang hari ini. Nggak ribet kok teman Pro 2 untuk minum air secukupnya, karena bisa dibilang selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan bagi tubuh, dan bisa dibilang juga sekitar 20% dapat diperoleh dari buah dan juga sayur, misalnya bayam. Terus udah gitu juga untuk buah-buahan, buat kamu yang doyan semangka kayaknya gak bakalan kekurangan cairan deh ya teman Pro 2, karena semangka yang mengandung 90% air bakalan jadi salah satu hal yang menghidrasi tubuh kamu biar gak kecapean. Tapi ingat, air putih juga cukup dan perlu untuk kamu konsumsi di setiap harinya, dan cukupkan juga dan imbangi dengan kesibukan, rutinitas dan pekerjaan kamu di sepanjang hari ini. Sambil Arya mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah seru-seruan, karena ngeliatin jam yang udah mepet banget untuk Spada edisi pagi hari ini, kayaknya mau sekaligus pamit juga ya. Tapi sebelumnya mengucapin terima kasih buat yang udah seru-seruan di sepanjang Pro 2 FM, di sepanjang Spada edisi pagi hari ini, yang udah sempet salam-salam juga tadi di line WhatsApp, thank you so much. Yang paling pasti tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena habis ini bakalan ada Jody yang nemenin semua teman Pro 2 di waktunya santai siang sampai jam 3 sore. Jadi tetap stay tune aja, karena di jam 10 nanti bakalan jadi kesempatan buat kamu untuk request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist. Dan aku doain semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan juga cuan, terlebih khusus buat kamu yang udah download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you and have a good day.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah, kayak tubuh kita. Ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakal nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: This is 97.7 Pro 2.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya,

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Yan, sa pamuhay-sabang problemado, teman terbaik kamu. Welcome back. Back in it with Judin, my kelabuk handi. Santai siang, pada siang hari ini. Ya, teman perdua ketemu lagi ya bersama aku di mana lagi kalau bukan di santai siang ya. Setelah kemarin bersama aku di sore ceria, kali ini detik video hari ini siang ini bersama aku kembali di santai siang. Dan seperti biasa, aku akan menikmati semua sampai dengan pukul 3 nanti ya teman perdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan akan disilangkan dengan lagu-lagu yang keci, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu sebagai teman perlu ya. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa Pembawa FM Ados saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, update-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman berdua, karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu Indonesia di Indonesian Hitlist untuk kamu semua ya teman berdua. Oke teman berdua, untuk teman berdua yang mau request lagu, boleh kirimin aja langsung requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 0851 9889797, atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita, ada di @perduamadu, duanya pakai angka ya. Karena setelah ini aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kalian semua ya. Jadi tunggu apa lagi? Request yang banyak aku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Broadway FM Manado,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Yeah, nah sebelum sebelum produk Manado, teman terbaik kamu bikin itu jadi baik kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman berubah, tadi aku sudah membuka requestan lagu untuk kamu semua ya, requestan lagu Indonesia, dan sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini ya, yang pertama ada dari Kak Gary ini ya, katanya mau request lagunya Enau featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret. Oke Kak Gary, akan aku putarkan setelah ini ya. Dan next lagi ada dari Kak Ariel yang mau request Rutinitas nih ya, by It Gitaf. Dan yang ketiga di sini ada dari Kak Deki, katanya mau request Kita Buat Menyenangkan by Bernadia. Lagu yang bagus. Dan yang keempat di sini ada dari Kak Tata nih ya, katanya mau request juga nih ya, lagunya Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wah, lagu-lagu yang bagus ya. Dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita puterin ke lagu-lagu requestan dari teman-teman perlu. Oke, check it out.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Teman terbaik kamu.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Ya, ini sepupu-sepupu Pro Live Manado, teman terbaik kamu. Bagian with me Jody, dimulai kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman Pro 2 ya, tadi aku sudah memutarkan lagu-lagu requestan kamu semuanya dari teman-teman Pro 2. Dan sekarang aku bacain lagu siapa aja yang udah request ke kita. Oke, next lagi ya, di sini ada dari Kadwi yang katanya mau request lagunya Rizky Febian ya, yang berjudul Mencinta Tanpa Arah. Oke Kak Dwi, akan aku putarkan setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Jovi yang katanya mau request Ada Titik-Titik Di Ujung Doa by Sal Priadi. Lagu yang bagus, akan aku putarkan juga setelah ini. Dan next lagi ada dari Kazia yang katanya juga mau request 33 kali by Perunggu, katanya ini lagu favoritnya nih ya. Dan next lagi di sini ada dari Kadandi yang mau request Tarot by Fish. Lagu-lagu yang bagus, dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita putarin ya ke lagu-lagu requestan dari teman-teman Perunggu. Oke, check it out.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika. It's Music Trap Day.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Hits music.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hits terbaru di Pro FM.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ya, dan siapa bos FM Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody, mulai kalau bukan di sana siang pada siang hari ini. Dan ya, teman berdua, tadi kamu sebelumnya sudah mendengarkan lagu-lagu requestan Indonesia dari teman-teman berdua. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah request lagu dari tadi. Terima kasih banyak. Ya, dan karena sudah pukul 12 artinya aku membuka request lagu internasional ya kali ini untuk kamu semua. Oke, untuk teman perlu yang mau request lagu internasional, boleh kirimin aja requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 085198897977, atau boleh juga kirimin aja langsung ke DM kita, ada di @pro2mado, duanya pakai angka ya, karena setelah ini aku juga akan memutarkan requestan lagu-lagu internasional dari kalian semua ya. Jadi tunggu apa lagi, request yang banyak ku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request.
1: Ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Dan sebelum produk Manado, teman terbaik kamu pengen lebih jodoh di balik kalau bukan di Sana siang pada siang hari ini. Dan ya teman perdua, tadi aku sudah membuka requestan lagu internasional untuk kamu semua. Sekarang aku mau bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita ya. Oke, di sini yang pertama ada dari Kak Deren yang mau request yang lagi viral nih ya, katanya lagunya Nuna yang berjudul Rural Blade. Oke, akan aku putarkan setelah ini ya Kak Deren. Dan next lagi, di sini ada dari Kak Eca yang mau request lagu barunya Taylor Swift nih ya, yang katanya dia suka banget nih ya, yang berjudul The Fate of Ophelia. Dan next lagi, ada dari Kak Gibran yang mau request lagu barunya Harry Style yang berjudul Aperture ya. Wah, ini lagu bagus ya. Dan next lagi ada dari Kak Wendy yang mau request Yukon by Justin Bieber. Dan tidak sebanyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke lagu-lagu requestan dari teman-teman berdua. Oke, okay? Check it out.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

Dan sekarang aku bacain lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita. Ya oke. Di sini ada dari Kak Christopher nih ya, yang katanya mau request lagu barunya dari album barunya Olivia Rodrigo nih ya, berjudul Drop That. Oke, akan aku putarkan ya Kak Christoph, akan aku putarkan selain ini. Dan next lagi ada dari Kak Deski yang mau request lagunya Bruno Mars nih ya, yang lagi viral juga, yang berjudul Risk It All. Oke, akan aku putarkan juga setelah ini. Dan next lagi ada dari Kalala, ini katanya Kalala lagi galau, mau request lagunya All Too Well by Taylor Swift ya. Dan yang terakhir di sini ada dari Kaiko nih yang mau request Coloratura by Coldplay. Oke teman Pro 2, itu juga mungkin menjadi requestan lagu-lagu terakhir dari teman-teman Pro 2 ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk teman Pro 2 yang sudah request tapi lagunya belum bisa aku putarkan ya, karena ada keterbatasan waktu atau durasi. Mungkin next akan aku putarkan lagu-lagu requestan kamu semua. Oke teman Pro 2, dan tidak usah banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman-teman berdua. Oke, check it out.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Ya, nah sobat-sobat Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Begini itu jadi dimana kalau bukan di saat siang pada siang hari ini. Ya, teman Produa, aku main info ini ya, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Siaran radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Produa Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Produa Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini, baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap ikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nazepon Produa FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa

konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, dan semua bersama Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody, dimiliki lo bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, aku masih ada info lagi nih ya untuk kamu semua. Kali ini info dari dunia music nih ya. Ada perunggu yang punya karir profesional yang serius. Profil LinkedIn personal perunggu menjadi sorotan. Nah, lewat profilnya di LinkedIn, personel perunggu ternyata punya latar belakang korporat yang cukup mengejutkan. Diketahui Ildo merupakan mantan CPO Binar Academy, kemudian Adam dengan pengalaman Chevening Schuller X Unilever dan PwC, dan Maulana Maul ialah Head of Product Bank Neo Commerce. Nah, di tahun 2025 mereka memutuskan untuk keluar dari karir profesional dan melanjutkan karir di dunia music. Latar belakang karir dan kreativitas bermusik mereka membuktikan julukan perunggu sebagai band rock pulang kantor, bukan sekedar main-main. Keren sekali ya abang-abang skena kita satu ini. Keren. Oke teman Produ, dan juga itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena dilihat-lihat, kalau kita lihat jam ya sudah mau pukul 3. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman Produ yang sudah merekam aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam. Oke teman berdua, tapi jangan lupa karena setelah ini akan ada Lydia menggantikanku di Sore Ceria untuk sore hari ini. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nazamu, Pusat Pemperluan Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah

sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengembali mengudara dari kawasan Puncak Tikalo Pro 2 Madura, teman terbaik kamu. Hey, selamat menjelang sore teman Pro 2 ya. Menit ke-12 lepas dari pukul 3 sore, cuaca di luar sana cerah banget, seolah-olah bikin kita enggak nyangka kalau ini udah jam 3 sore lewat ya. Berasa masih jam 1 siang atau jam 12 karena panasnya luar biasa. By the way, aku enggak lagi ngomongin soal cuaca gitu teman Pro 2, karena sore hari ini aku bakal temenin teman Pro 2 seru-seruan di sore ceria sampai jam 7 malam ya. Semoga kalian yang lagi aktivitas, apapun aktivitasnya kalian di menjelang sore hari ini, lagi memang semangat banget, lagi happy, yang nungguin jam pulang kerja juga tetap semangat, yang mungkin cuma di rumah seharian gitu ya, bolak-balik kamar, dapur, kamar mandi, depan ya, semoga gak bosan. Ya iyalah gak bakalan bosan karena dengerin Pro 2 terus ya. Agilidia bakalan temenin kamu dengan berbagai informasi pastinya sore hari ini teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol juga di sore hari ini pastinya. Dan bakal aku spill nanti informasi cuaca di menjelang malam nanti untuk Sobat Teman Pro 2. So, tetap aja di sini dengerin kita dari channel 97.7 FM, atau bisa juga kalian download aplikasi streaming kita RRI Digital biar bisa dengerin Pro 2 dari mana aja, kapan aja.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Oke, update lagi informasi di sore hari ini buat teman-teman Radio yang mungkin baru aja dengerin kita. Tenang aja, selain bisa dengerin dari channel 97.7 FM, teman Radio, kalian yang punya handphone bisa download aja aplikasi streaming RRI Digital di Play Store atau App Store di HP kamu, biar bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja ya. Tanpa terkecuali bisa kamu dengerin ya. Teman Radio, aku punya informasi nih dari dunia olahraga ya, pastinya dari Piala Dunia 2026 dari Asim Madibo yang dijatuhi larangan bermain 5 pertandingan usai tackle keras terhadap Ismail Kone kemarin ya. Dan bisa dibilang teman Pro 2, cedera patah tulang membuat Kone sendiri bakalan absen hingga akhir Piala Dunia. Sedih banget juga gitu teman Pro 2 ya. Madibo sebelumnya telah menerima kartu merah langsung usai insiden tackle keras terhadap Ismail teman Pro 2. Akibat sanksi ini, ia juga bakalan absen saat nanti Qatar menghadapi Bosnia Herzegovina pada laga terakhir grup B nanti. Nah, teman Pro 2, Komisi Disiplin FIFA menilai pelanggaran terhadap Ismail ini sangat keras dan membahayakan keselamatan lawan di lapangan. Makanya, Asim Madibo ini dijatuhi hukuman tambahan berupa larangan bermain selama 5 pertandingan resmi. Madibo menakel Kon dari belakang di menit ke-51 dalam pertandingan ya. Akibatnya Ismail sendiri harus meninggalkan lapangan dan menjalani operasi. Usai kejadian, Madibo tampak menangis di pinggir lapangan dan usai pertandingan Madibo mendatangi Ismail di ruang ganti untuk meminta maaf ya, bersama dengan Menteri Olahraga Qatar. Teman Pro 2, ia juga sempat menjenguk Ismail Kon usai operasi ya teman Pro 2 ya. Emang kadang-kadang di lapangan tuh banyak hal terjadi ya. Mungkin ini juga bukan keinginan dari kedua pemain ini, tapi gitulah yang terjadi teman Pro 2. Dan ketika ada pelanggaran ya teman Pro 2, pastinya harus ada tindak disiplin dari pihak FIFA gitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran juga untuk banyak pemain dan bahkan pun untuk teman Pro 2 ya, yang mungkin kalian lagi sementara seriusin yang namanya sepak bola gitu ya, yang tertarik banget dengan sepak bola, jadi harus hati-hati untuk bertindak di lapangan gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita bakalan lanjut lagi untuk informasi sore ini ya, sambil kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ada mungkin di antara teman Pro 2 yang sore gini udah rasa capek banget karena selain kerjaannya banyak, cuacanya panas, kurang minum, jangan lupa menghidrasi tubuhnya kamu. Aku juga teman Pro 2, jujur daripada beli-beli mulu ya, siapin air putih dari rumah dan aku bawa tumbler sendiri ya, karena cuaca juga ini kayaknya memang mengingatkan terus kita untuk harus minum, menghidrasi tubuh kita, jangan sampai kita dehidrasi gitu teman-teman.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

ya itu Mam Redua masih bareng Lydia Karisti pastinya. Sore hari ini masih menemani terus ruang dengar teman Redua yang baru aja bergabung bareng kita ya, ditemani sama Lydia Karisti sampai jam 7 malam ya. By the way, lagi ngapain nih teman Redua? Mungkin ada dari kalian yang hari ini gak ada kegiatan di rumah, kali-kali lagi libur ya, menunggu juga pengumuman kamu apakah masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang kamu inginin dan cuma di rumah aja. Tenang aja, gak bakalan bosen kalau dengerin Redua. Karena selain ada draft lagu yang aku pilihin yang hits buat teman Redua, aku selalu update informasi buat juga kalian ya. Kali ini kayaknya masih ada informasi dari Piala Dunia 2026 nih teman Redua ya. Karena yang namanya Piala Dunia ini kayaknya ditungguin banget dan dari segala umur tuh excited untuk nontonin ini ya. Kali ini teman Redua fase grup Piala Dunia 2026 udah mulai memasuki laga puncak ya. Ada 12 tim yang udah memastikan tiket ke babak 32 besar dan ada 7 tim ternyata teman Redua yang udah siap dan harus bersiap-siap banget angkat koper alias tersingkir. Iya, grup A hingga grup C telah menyelesaikan pertandingannya pada hari ini ya. Jadi 3 grup ini pun meloloskan juara dan juga runner-up ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Dan peringkat ketiga akan dibuatkan mini klasemen, ada 8 tim teratas yang juga menyusul ke fase gugur. Dari grup A, Meksiko keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna 9 angka. Disusul Afrika Selatan dengan 4 poin setelah mengalahkan Korea Selatan di laga terakhir. Dan untuk grup B, tuan rumah Kanada ada harus rela lolos ke babak selanjutnya sebagai runner up gitu ya, karena juaranya di grup ini ada Swiss yang mengemas 7 poin. Dan sementara teman Redua untuk grup C sendiri, Brasil dan Maroko bersaing ketat banget dengan sama-sama mengantongi 7 poin, tapi Brasil keluar sebagai juara grup karena unggul selisih gol atas Maroko ya. 6 tim lainnya juga lebih dulu dipastikan lolos walaupun memang masih menyisakan satu pertandingan lagi ya. Jadi karena 6 tim tersebut adalah Amerika Serikat, ada Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan juga Kolombia. Jadi masih ada tersisa 20 slot lagi di tim 32 besar ya nanti ya yang bakalan masuk. Dan pastinya bakalan diperebutkan di laga terakhir fase grup D hingga grup L ya. Selain juara dan runner-up grup, 8 peringkat ketiga terbaik juga berhak lolos ke babak 32 besar ya. 12 tim yang udah lolos ke 32 besar ada Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat ya, Jerman, terus ada Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia. Dan di sisi lain 7 negara yang udah tersingkir ada Ceko di grup A, Qatar, kemudian Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama gitu ya. Dan teman Redua pastinya kita bakalan update terus juga karena RRI juga akan menyiarkan secara langsung beberapa pertandingan Piala Dunia yang ada gitu teman Redua, dan kalian bisa dengerin di RRI Pro 1 Manado ya. Kita dengerin dulu salah satu lagu ya yang menjadi official soundtracknya FIFA World Cup 2026, ada Goals ya dari Liza, Rema, dan juga Anita, spesial untuk kalian.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Are you feeling this? Hit music. Ready for our hit music station. Program teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, itu Mom Radio masih bareng Lydia Karisi sore hari ini di Sore Ceria ya. Menemani terus ruang dengan kalian yang mungkin di jam segini udah persiapan mau pulang, hati-hati di jalan, yang baru mau keluar rumah, pokoknya semuanya kalian deh yang udah mulai aktivitas dan yang kayaknya udah setengah aktivitasnya udah terjalankan sampai sore ini ya. Kayaknya pengen istirahat gak sih teman Radio 2 ya? Minimal kita santai-santai dulu lah karena cuacanya juga cerah ya. Yang belum pengen pulang, cari tempat nongkrong kali ya. Sampai bisa liatin sunset gak sih teman Pradua ya. Oke, aku kan udah kasih tahu tadi kalau minimal kalian tuh harus hidrasi tubuhnya dengan air putih ya.

Iya, minimal dengan air putih gitu teman berdua ya, supaya apa ya, gak dehidrasi, biar tetap fokus. Nah, sore ini juga biasanya tuh selain kita udah mulai santai-santai, udah mulai pengen cemilan sore, kayak mau ngopi dan lain sebagainya, mungkin ada aktivitas lain juga yang sering banget teman berdua lakuin di sore hari. Apa tuh ya? Jalan sore ya, atau jogging ya, karena kalau aku sendiri teman perdua pilihan joggingnya itu di pagi aja sama sore-sore gini ya, di jam-jam 4, jam 5, walaupun emang kadang kalau terlalu asik tuh sampai agak malam, tapi nggak masalah ya, jangan tengah hari ya. Tapi kalau kamu emang ada tujuan tertentu ya buat olahraga tengah hari nggak masalah. Tapi menurut aku untuk pemula di cuaca seperti ini kayaknya nggak usah ya. Jaga terus, jaga juga kondisi tubuhnya kamu. Walaupun emang ada yang harus kamu kejar. Tapi kalau tengah hari banget gitu ya di jam-jam 1, ya pokoknya di bawah jam 3-an lah teman per 2. Panasnya tuh luar biasa loh ya. Tapi kalau jam segini sih menurut aku dia agak better ya daripada yang tadi. Jadi mungkin kalian lebih memilih di jam-jam 4-an, jam 5 ya. Atau mungkin kalau sore yang nggak bisa ya udah di pagi ya. Karena bener banget sih fenomena yang namanya olahraga, jogging atau jalan gitu ya. Bukan cuman soal untuk kesehatan, menurunkan berat badan gitu ya. Tapi ada hal-hal juga yang bisa kita dapetin, kayak mental health-nya kita, daripada cuman di rumah doang. Mendingan jogging, bisa lihat pemandangan, bisa ketemu orang baru, bisa apa ya, lihat sesuatu hal yang indah di sore hari, kayak ketemu sunset dan lain sebagainya, ketemu mantan. Ya, pokoknya banyak banget yang bisa kamu lakuin. Apalagi yang udah masih menikmati liburan nih teman perdua ya. Teman-teman atau adik-adik kita yang lagi yang mau masuk sekolah dan lagi liburan, harus mengisi waktu kalian apalagi di sore hari ini ya. Sama kayak aktivitas-aktivitas yang pastinya positif ya, yang bermanfaatnya juga buat kalian ya. Oke, teman perdua, aku masih bakalan temenin teman perdua lo ya di sore ini. Jadi pastiin tetap stay tune di Perdua Manado, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu nih teman perdua, ada lagunya Keisha Lefronka ya. Aku pilihin spesial buat kalian dengan Better On My Own.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, teman nomor 2, Queen masih dengan Pinocchio ya, seolah mengingatkan kita tentang salah satu cerita tentang Pinocchio yang katanya kalau dia bohong, hidungnya tuh bakalan panjang ya. Kalau emang seperti itu yang terjadi dan relate dengan dunia saat ini, kayaknya hidung kita udah berapa puluh meter ya. Apalagi untuk kalian yang bisa dibilang sering menggunakan kebohongan demi alasan kebaikan. Semuanya salah teman Pradua, namanya bohong ya bohong aja ya. Gak ada bohong besar, bohong kecil, buat kebaikan, buat keburukan. Gak ada yang namanya bohong, ya udah kamu bohong gitu. Nah, sedikit bahas soal Pinocchio ini teman Pradua. Pasti kalau kita dengar soal yang namanya Pinocchio identik sama yang namanya bohong ya. Tapi kalau kita dengar istilah sindrom Pinocchio ada kaitannya dengan kesehatan ya. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah kondisi yang membuat seseorang itu berbohong ya, seperti karakter Pinocchio dalam drama Pinocchio gitu ya. Nah, sindrom ini justru digunakan untuk menjelaskan kondisi orang yang gak bisa berbohong. Tapi sebenarnya sindrom Pinocchio dalam dunia medis termasuk fobia sosial yang tidak ada kaitannya dengan kebohongan ya. Jadi teman Pradua, sedikit cerita tentang sindrom Pinocchio. Nah, sindrom Pinocchio ini adalah kondisi yang membuat seseorang itu merasa teramat sangat ketakutan akan ditertawakan oleh orang lain. Nah, ketakutan yang berlebihan ini membuat mereka tuh rasa cemas, khawatir, dan kayak gak nyaman ya dalam situasi sosial tertentu yang mungkin bisa dibilang membuat mereka merasa kayak jadi bahan ejekan, candaan, atau tawa orang lain. Nah, sindrom Pinocchio ini sebenarnya sebutan aja ya untuk kondisi ini, karena orang-orang yang mengalami ini tampak seperti kayak canggung ya, kaku, dan ekspresinya datar ketika mereka mengalami hal tersebut. Nah, dunia medis mengenalnya sebagai gelotofobia. Ini bahasa Yunani gelos yang artinya tawa. Sedangkan teman Pradua ada psikoterapis Jerman ya, namanya Michael Tietze. Dia adalah yang pertama kali menemukan kondisi ini melalui observasi klinis pada tahun 96. Dan menurut dia, gelotofobia ini sebenarnya ketakutan patologis seseorang akan tampak sebagai objek yang konyol ya bagi orang lain di lingkungan sosialnya. Jadi kayak takut diecengin, takut diejekin gitu teman Pradua ya. Istilahnya takut jadi bahan lah gitu untuk teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Jadi ketakutan ini ditandai dengan berbagai gejala yang ternyata bisa mempengaruhi kehidupan sosial individu ya. Sejumlah studi juga meyakini kalau sindrom Pinocchio ini alias gelotofobia beririsan dengan beberapa kondisi klinis, yaitu kayak autisme dan juga gangguan kecemasan sosial ya. Jadi emang ada gejala-gejala umum ya teman Pradua, seperti kayak merasa takut atau cemas dalam situasi sosial karena takut atau khawatir ditertawakan, atau terlalu sensitif dengan senyuman orang. Mungkin orang senyum dia terus dia menganggap itu kayak ejekan ya, kayak ditujukan ke dia, padahal sebenarnya sih senyum biasa aja ya. Kalian merasa tidak nyaman saat berinteraksi sosial, terutama ketika ada kemungkinan ia akan ditertawakan gitu teman Pradua ya. Kadang juga ciri-cirinya itu mereka tuh bakalan berprasangka buruk kepada orang lain yang sedang tertawa atau tersenyum, karena mereka tuh merasa mereka nih objeknya nih ditertawakan, padahal sebenarnya enggak ya. Kalau kita pengen senyum ya pengen senyum aja gitu teman Pradua ya. Tapi itu beberapa gejala umum yang bisa dilihat ya. Apalagi untuk mereka-mereka ini yang mengalami sindrom Pinocchio, itu katanya sulit tertawa, enggak humoris, tampak dingin ya, terlihat juga kurang bersemangat ya. Sebenarnya sih kalau bicara soal sindrom Pinocchio ini bisa terjadi karena ada pengalaman trauma ya, ketika ia pernah atau sempat menjadi objek tertawaan atau ejekan atau disepelekan, kayak di kayak mau menjurus bullying ya sih teman Pradua ya dalam hal ini gitu ya, ketika mungkin orang ini mengalami pada masa ya anak-anak ataupun remaja ya. Jadi kurangnya dukungan juga sama interaksi dari orang-orang di sekitar tuh berpengaruh gitu teman Pradua ya. Jadi emang ternyata sebagian besar gejala-gejala atau sindrom Pinocchio ini yang dialamin itu sebenarnya karena
karena trauma ya. Jadi buat kalian yang belakangan ini ya sedang menjadi seseorang yang membuat gak nyaman orang lain gitu ya, kayak kalian mulai ejek-ejek teman dan lain sebagainya, kamu tuh punya objek untuk ditertawakan, diejek, atau yang kamu sepelekan, mending berhenti ya, karena efeknya itu sangat jangka panjangnya itu sangat buruk buat orang yang mengalami hal itu gitu teman Pre2 ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman Pre2 ya untuk hari ini teman Pre2 sampai jam 7 malam. Jadi tetap dengerin di sini, aku siapin dulu lagu-lagu hits buat teman Pre2.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music,
2: the music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Oke, itu Top Radio 2 ya. Lydia masih temani Top Radio 2 di sore hari ini. Dan just information aja untuk kaum muslimin dan muslimah ya. Asal maghrib hari ini berkumandang di pukul 17.51 menit ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Persatu Manado untuk mendengarkan lagu-lagu menonsa islami hingga asal maghrib nanti.

masih mendengar Anda terus bersama kami Radio Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di kesempatan hari ini, pendengar di Manado Sore, kita akan hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda sambil menunggu kemandangan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang baru memulai kegiatan aktivitasnya, maupun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan dan tambah semangat juga bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mimpi berbagi POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan Iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba

termasuk dosa yang paling besar. Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang suhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda.

beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia kita utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Iya, selamat beribadah untuk kaum muslimin dan muslimah. Dan saat ini teman-teman peradua kalian masih mendengarkan ya peradua dari channel 97,7 FM. Atau mungkin ada juga yang bergabung dengan kita bareng dengerin ya dari RRI Digital ya. Oke, kali ini aku bakal ngasih tahu gimana kondisi cuaca untuk malam nanti di sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Utara ya. Karena terlihat ya teman peredu untuk Kamis malam nanti ya, sebagian besar wilayahnya bakalan berawan ya, seperti Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Bolamongondow dan beberapa kepulauan seperti Sitaro, Sangihe dan Talaut pada malam nanti bakalan berawan ya. Jadi kayaknya aman gitu teman peredu ya. Oke, amannya seaman mungkin pikiran kita malam hari ini yang udah selesai kerjaannya, udah lagi pada santai-santai dan gak pengen juga jalan-jalan kemana-mana, gak masalah gitu teman peradua ya. Di rumah aja, tapi kalau kalian pantengin peradua pastinya bakalan senang ya. Apalagi kalau malam-malam ini bareng keluarga, mungkin masak sesuatu yang pengenin kalian makan. Karena pernah gak sih teman peradua kalian merasa ketika kalian tuh sebenarnya di rumah ada makanan ya, udah dimasak gitu teman peradua ya, tapi ada momen ketika kamu pengen makan yang lain gitu teman peradua, dan pengen dibuat sendiri juga. Padahal sebenarnya sih udah capek dari kerja ya, tapi kepengenan bikin atau masak sesuatu, dan kayaknya keinginan itu harus banget kamu penuhin. Pernah gak sih? Kalau aku sering sih teman peradua, sebenarnya ada makanan yang aku masak juga, tapi ada satu momen ya ketika aku jadi pengen makan lain nih, tapi pengen masak gak dibeli gitu ya. Jadi ya udah deh, walaupun capek tetap bikin, karena emang keinginan sendiri ya. Karena mungkin momen-momen itu ada gitu teman peradua ya. Dan yang bikin galau ya ke kita, capek terus pengen banget makan tapi harus bikin sendiri, gimana tuh ya? Mulai memaksakan diri ya sih teman peradua. Tapi gak masalah selagi kamu rasa masih oke-oke lah, jadi masak lagi gak masalah ya. Tapi ada mungkin juga dari teman peradua yang keinginannya itu pengen pesan, pengen makan yang lain, bukan makanan rumahan. Sekali-sekali gak apa-apa lah teman peradua ya. Apalagi untuk tempat-tempat makan yang emang udah favorit kamu banget.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Jihan.
1: Hi Arya, baku dapa di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dang? Mengiri kita ya?
1: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
2: Manjuti jajan di mall?
3: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
2: Pulang kampus mau jatuh karaoke.
3: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi nggak punya apa-apa no, nggak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, nggak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana. Kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dan Jihan, mar ada coffee shop baru ini.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.
2: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal
3: berani bersaing dengan franchise asing. Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa ini.
0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Zara Larsson dikonfirmasi akan tampil memeriahkan F1 Singapore Grand Prix 2026 di tanggal 10 Oktober mendatang. Dan ini menjadi satu-satunya penampilan Zara Larsson di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengumumkan gelar tour di Seoul dan juga Tokyo.
0: Info Pro 2.
1: Pengadilan Inggris telah memutuskan bahwa Bear, putra dari Liam Payne dan juga Cheryl Tweedy, akan menjadi satu-satunya ahli waris kekayaan sang penyanyi yang nilainya diperkirakan mencapai $28.4 juta. Bear yang kini berusia 9 tahun akan menerima seluruh warisan ayahnya, namun karena usianya masih di bawah umur, sebagian besar aset tersebut akan disimpan dalam dana perwalian dan baru dapat diakses ketika ia telah berusia 18 tahun. Sementara itu, sebagian dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
0: Info Pro 2.
1: Agensi TWICE yaitu GYG Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan TWICE saat ini sedang dalam diskusi perpanjangan kontrak dan agensi serta para anggota terus melakukan diskusi sambil menghormati pandangan masing-masing. Dan pihak agensi akan memberikan informasi terbaru segera setelah masalah ini diselesaikan.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Jam.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena, apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama berdua, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Hmm. Tapi buat teman berdua yang pengin bertanya juga langsung boleh banget di live chat di PRRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta. Ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo!

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Iya, seru-seru sama anak-anak.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya.
0: Betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar, benar, benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Yes. Gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil, gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh, jauh ya. Aduh, jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya, seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih diketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya, iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke. Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
1: Gift sih, ini gift sih.
0: Bener, bener, bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu

0: faktor adrenalin juga gak sih biasanya?
1: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli, enggak peduli.
2: Benar. Madu ada dosis ternyata ya?
1: Kan biasanya kan sehari berapa sendok gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali gatal minumin semuanya.
2: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya. Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
0: Oh, iya, itu obat batuk. Iya benar.
2: Itu bisa juga ada.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
2: seblak. Gaduh-gaduh. Oh, itu seblak ya.
1: Makan dong.
2: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
1: Dimana? Masih.
2: Masih ya?
0: Wow.
2: Sekarang ngebaginya gimana?
1: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan-latihan gitu.
2: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
1: Kalau gym 3 kali.
2: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih. Sekarang kalau bench press berapa? Berapa kilo?
1: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
2: Oh, gitu. Oke.
1: Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
2: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
2: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
2: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
2: Jadi
0: ya.
2: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi? Karimar?
1: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
2: Oh, tenis.
1: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
1: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
2: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
1: Oh gitu. Yeah, pokoknya dulu belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
2: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
1: Iya tuh.
2: Tapi udah bisa serve belum?
1: Nah, itu masih susah.
2: Oh, masih susah.
1: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu. Yeah, kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
2: Oh iya.
0: Bener. Asal nggak fall aja gitu ya.
2: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Coach, ini coach.
2: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran.
1: Betul.
2: Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
2: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola berpolitik segala macam.
1: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
2: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
2: kaget. Siapa kaget aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
1: Iya, itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
2: Iya, biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
2: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
2: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
2: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
2: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
2: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
2: Anyway, ini udah ramai banget. Tahu live share. Halo semuanya.
0: Oh, ada dari Kendari nih.
2: Wow.
0: Dari
2: terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
2: Terus dari ada tim Rimar.
1: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
2: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
2: Muhammad Arfan, serius.
0: Wow.
2: Keren.
0: Gokil.
2: Oke.
0: Salut.
2: Tadi kita udah spill sedikit namanya lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rewind.
1: Oke, ini kita masih ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rewind baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke.
0: Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar, benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupsnya kenapa tuh? Baik-baik.
2: Dia ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses
0: ya. Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herol Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu. Jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Masih edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain gak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Oh,
0: itu kalau gue.
1: Iya. Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Oh, Mas Alan Anderson. Iya. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh, iya.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa sebenarnya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu ini sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, habis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer, tuh awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan, gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus halo-halo.
0: Mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Karena... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. <Okay. laughs> gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh, gitu. Oh oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya?
2: Beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku... Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak deh.
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Sampai abis rumah
2: oh, gue pikir.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu
1: ya. Tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: nih lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Aduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung diesel deh. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Aduh, susah. Oke, kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Coba tahu. Duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya Rimar X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong. Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion.
1: Yes.
0: Sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR.
1: Yes.
0: Semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak.
0: Iya, bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin kata gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat kata gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Tahu ya kan? Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab tadi apa? Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya, iya.
0: Google ya. Benar-benar.
1: Benar-benar.
0: Iya. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga. Yes. Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar-benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Bener. Oh kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi sih. emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah iya acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu sampai kayak gitu.
0: Oke. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye. Masih
1: lost in goodbye. Oke.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Mau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari
1: Rebat?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya. Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Campur-campur itu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset, lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak
2: enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Ya itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh bisa oh, ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya nggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong. Besok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ya? Ada yang bikin. Maksudnya dia nggak dance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Sampai dicat. Fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita masih seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.
3: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagi di 97,7 RRI Pro 2 FM Manado. Setelah tadi udah gabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat, udah ada Rimar yang tadi udah nemenin kamu. Jadi flashback waktu Rimar sama Samuel Cipta mampir di studio RRI Pro 2 FM Manado ya. Baru aja Rimar ngerilis single baru yang penuh dengan whistle-whistle cobaan itu, yang mungkin next time bisa kamu coba dan lagunya bisa kamu request di Pro 2 FM Manado juga. Kalau sekarang emang sih aku buka request untuk semua teman Pro 2, cuman ngingetin karena ini jaga malam, kita bakal ngebahasin sesuatu yang lagi sensitif dan juga lagi rame banget dibahas di media sosial, soal toxic relationship. Menurut kamu teman Pro 2, toxic relationship versi kamu tuh kayak gimana sih? Nanti drop aja di live TikTok kita, karena hari ini udah ada Kyle yang absen duluan. Kira-kira versi Kyle toxic relationship itu kayak gimana sih gitu, atau mungkin kamu adalah salah satu pelakunya, Kyle. Toxic banget gitu, gak mungkin ya, orang dia baik banget teman Pro 2. Atau teman Pro 2 pengen cerita pengalaman toxic relationship kamu juga boleh, nanti bisa WhatsApp atau drop di live TikTok kita hari ini di 0851-988-9797 sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Aku tungguin sampai jam 11 malam nanti.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dan ingat dia lagi, pengen deket dia lagi mah gak apa-apa. Tapi kalau pacar toksik, gak mungkin kali ya dikangenin. Dan kalau ngomongin masalah pacar nih teman Pro 2, senengnya kalau misalnya kamu juga lagi dekat sama seseorang, berharap ya semoga dia bukan makhluk toksik yang akan mengganggu hidup kita. Karena emang kalau ngomongin masalah apa ya, hari sial tuh gak pernah ada di kalender teman Pro 2. Apalagi hari sial kamu itu berlanjut-lanjut selama 3 tahun lamanya. Ngeri banget ya. Ngeliatin sekarang di media sosial tuh benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan. Persoalannya kenapa? Gara-garanya kita baru dihebohkan juga sama salah satu toxic relationship yang menimpa salah satu, ya bisa dibilang karyawan di salah satu PT yang ada di Bandung gitu. Yang kamu tahu sendiri bahwa dia jadi korban penyekapan. Ini tuh jadi pelajaran buat kita semua bahwa mengenal seseorang tuh gak melulu harus secepat itu gitu. Dan kita bisa mengklasifikasikannya bahwa dia benar-benar orang baik. Karena memang mengenal seseorang tuh butuh waktu. Jangan sampai karena terlihat fisiknya cakep aja terus tiba-tiba kamu mengiyakan, mencoba menjalani hubungan, ternyata kamu masuk dalam perangkap yang sangat-sangat mengerikan itu. Ya gak sih Boya? Kayaknya kalau ngomongin masalah toxic relationship, Boya adalah ahlinya. Atau mungkin Juple. Atau mungkin kamu yang udah join malam hari ini untuk ngobrolin soal toxic relationship. Buat kamu ya yang udah komen hari ini, aku tuh bingung mau nyebut nama kamu kayak gimana ya. Agak-agak riuh nih kalau menyebutkan nama kamu yang cukup berbunga-bunga itu. Intinya si seseorang ini, terserah lah ya, pokoknya seperti itulah namanya. Dia bilang katanya kalau toxic relationship menurut dia bisa dibilang sih kayak double standard gitu. Jadi kayak dia gak boleh dekat sama teman-teman ceweknya dan dia punya teman-teman cowok yang bejibun. Jadi kayak si pacar tuh overprotective, cemburuan kalau misalkan ngeliatin si

karena pembahasan hari ini bakalan panas banget. Yang mau WhatsApp juga boleh ya di 0851-988-9797 sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Karena Dewi bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam. Kita break sejenak dulu sambil ngumpulin cerita-cerita dari teman Pro 2. Kali-kali aja ada yang kemarin terperanjat dalam toxic relationship.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

kira-kira mantan toksik seperti apa sih yang pengen kamu lupakan, wujudnya, perlakuannya, teman Bro 2. Kayaknya Trivana tahu banget nih ya, pasangan toksik seperti apa. Kalau kata Boya tadi mah, seandainya kamu bertemu dengan pasangan toksik, cepat-cepat keluar dari lingkungannya dia, dari genggamannya si orang toksik ini, karena bisa jadi kamu bakalan digenjet dari berbagai sisi gitu ya. Menariknya dia bilang tadi kayak bisa dari sisi ekonomi ya kan, sisi mental, terus juga keuangan, sosial, pokoknya semualah. Karena mengingat kejadian yang ada di Bandung gitu ya, di mana wanita yang dulunya pekerja keras gitu, kebanggaan keluarga, masa depannya disia-siakan sama salah satu cowok yang ganteng juga enggak, teman Pro 2. Dan kayak aku ngeri aja ngeliatin dia, yang kalian juga udah tahu sendiri gitu keadaan si perempuan yang disekap sama pacarnya selama 3 tahun ini seperti apa. Dan yang bikin aku tuh jadi kesel banget, kayak kamu dengan mental kamu yang udah sebobrok itu melukai seseorang, terus bisa-bisanya tanpa bertanya terus nato wajah kamu di badan dia yang bersih banget, yang kayak ih gila, kita tuh kayak berada di apa ya, kehidupan yang makin kesini makin jadi, teman Bro 2, makin meresahkan. Semoga kita dijauhkan dari pasangan-pasangan toksik ya. Tadi juga ada Tania yang bilang gitu, teman Bro 2, kayaknya sih ya sayang berlebihan sebenarnya itu tergolong toksik gak sih? Karena aku juga sependapat gitu sama dia, karena cinta yang berlebihan juga gak baik gitu. Ya emang bener sih, karena memang toxic relationship biasanya diawali dengan hal-hal yang kayak gitu. Gimana Bang Adam Zul? Aduh Boya, ini kayaknya Kapten Tsubasa udah masuk nih di live TikTok kita malam hari ini. Semoga Kevin sama Hutri juga bisa gabung ya, biar lebih rame malam ini. Kalau Juple gimana? Kira-kira kamu punya cerita soal pasangan toksik? Menurut teman Pro 2 pasangan toksik itu kayak gimana sih? Jangan lupa untuk drop requestan kamu. Kayak Tania yang katanya hari ini pengen request lagunya Maroon 5 yang What Lovers Do, kayaknya masih bisa ya. Empire State of Mind sebenarnya juga masih bisa, tadi aku barusan cek masih aman ya. Kalau Mike Wifa, bagaimana kalau misalnya punya pasangan yang cemburuan berakhir di dunia radio yang sekarang multiplayer Mbak Penyiar? Gimana sih? Maksudnya berakhir di dunia radio yang sekarang multiplayer Mbak Penyiar? Aku gak ngerti deh. Coba kamu jelasin lagi ya. Terus juga terima kasih buat Samurai yang hari ini udah join. Kalau dia sih sepertinya gak menceritakan secara detail. Apa mungkin tidak bertemu dengan orang-orang toksik? Jauhkanlah ya. Tapi mudah-mudahan Samurai gak toksik ya. Hari ini pengen Hindia. Jadi dia request lagunya Hindia yang mengingatkan aku sama sebuah perpisahan yang kalau kamu lihat video klip kita kesana pasti bakalan nangis, teman Bro 2, aku jamin ya. Terima kasih buat Vicky yang hari ini udah gabung juga di WhatsApp. Kalau dia bilang sih ya mengerikan emang ngeliatin kondisi korban yang disekap sama 3 tahun itu Dew. Cuman aku beda lagi nih, sebagai cowok pernah dapat KDRT justru dari pasangan aku yang literally cewek cantik dan lemah gemulai kelihatannya. Karena 2 bulan pacaran masih aman, 3 bulan gak ngikutin apa mau dia, terus tiba-tiba langsung mukul, lempar barang, bahkan adu jotos sama aku. Tapi puji Tuhan bisa menghindar dari toxic relationship karena selalu membawa dalam doa, dan sekarang dipertemukan dengan orang yang baik-baik punya. Wah, selamat ya teman Pro 2. Semoga kamu yang mungkin tanpa sadar mendengarkan siaran malam hari ini pernah melakukan kekerasan ke pasangan kamu tanpa kamu sadari, bahkan kamu sadari. Coba pikir-pikir lagi deh. Kira-kira kamu mau gak sih kalau digituin?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

featuring Alicia Keys, Empire State of Mind, dan masih bareng Dewi malam hari ini di Jaga Malam ngobrolin soal apalagi kalau bukan toxic relationship. Kira-kira teman pro 2 punya kisah-kisah yang mungkin melibatkan kamu sama personal toxic, atau justru mendengar cerita dari teman, sahabat, keluarga, mungkin bisa di-share. Tapi yang paling penting hari ini aku mau cari tahu, menurut teman pro 2 pasangan toxic versi teman pro 2 tuh kayak gimana sih? Tadi ada yang bilang terlalu baik juga ternyata itu tergolong toksik. Setelah aku pikirin, iya juga ya. Karena kamu nantinya akan berhutang budi terlalu banyak sama dia, karena kayak gak punya apa ya, porsi yang sama gitu antara kamu dan dia. Ada yang tadi bilang dia ngelarang aku berteman dengan cewek, tapi dia punya teman cowok tuh bejibun banget. Itu juga termasuk toksik ya, karena dasarnya adalah egois gitu. Dan kalau udah main fisik, wah itu tuh level toksiknya udah sangat-sangat tinggi begitu teman bro dua ya. Skinnya udah mahal, belinya harus pakai euro kalau misalnya ada pasangan toksik yang udah mulai melakukan kekerasan, apalagi dia udah memikirkan gitu teman pro 2 ya. Mengingat kasus yang ada di Bandung yang menimpa seorang perempuan yang disekap selama 3 tahun, bayangin aja si cowok tuh ternyata udah mikirin dulu, aku mau merusak organ tubuhnya bagian mana dulu gitu. Dan dia kenapa mau menghancurkan bagian mata kanannya, gara-garanya biar si cewek ini yang emang sudah pakai kacamata gitu kan ya, punya mata lebih rusak lagi, biar kalau mau kabur gak bisa teman pro 2. Terus dia sengaja nato gitu ya namanya dia di badan si cewek itu, agar supaya membuktikan ke orang lain bahwa ya mereka sebenarnya paling suka, saling mencintai gitu. Buktinya si cewek merelakan badannya untuk ditato, mukanya dia gede banget, padahal itu adalah karyanya dia di badan orang yang sebenarnya juga gak mau ditato gitu. Terus juga kita tahu sendiri, yang paling kejam tuh kayak bibirnya benar-benar disobek agar supaya dia enggak berteriak ketika disiksa. Itu tuh gila, ngeri banget teman pro 2. Semoga kita dijauhkan lagi-lagi ya dari orang-orang stres kayak gini. Yuk, masih dengan cerita-cerita yang pengen kamu ceritain ke aku malam hari ini, boleh. Kalau menurut Samurai, cemburu berlebihan sih katanya. Iya juga ya. Yang overprotective, yang kayaknya menganggap kita tuh selalu under control sama dia biar kita selamat, juga sebenarnya itu bawaan dari toxic relationship. Karena ya bagaimanapun gitu ya, serius apapun hubungan kamu, misalnya kamu akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, kita juga tetap punya batasan masing-masing dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya kita juga berhak untuk memilih apa yang kita mau gitu kan, walaupun tetap ada komunikasi yang terjalin. Wah, kalau menurut Widya seperti apa? Katanya si cowok dari Bandung ini udah bukan psikopat lagi. Bener lagi, dia kayaknya udahlah gak perlu dijelasin teman pro 2. Siapapun bakal setuju kalau dia adalah orang yang tidak berperasaan. Bahkan ditangkep gitu ya sama polisi tuh kayak anteng banget, ngeri ya kan. Kita ke Beb dulu nih pro 2, mau request dong Hold Me Closer by Elton John and Britney Spears. Waduh, aku lihat dulu ya kalau misalnya masuk playlist aku puterin. Tapi kayaknya bisa sih, cuman kamu harus mengantri teman pro 2 karena akan ada beberapa lagu yang bakal diputerin nih. Soalnya tadi ada Ama yang udah request, ada juga Boy yang udah request, dan lagu-lagunya cukup enak didengerin malam hari ini sambil nungguin WhatsApp atau cerita-cerita dari teman pro 2 soal toxic relationship. Karena ya tadi aku cek ada deh kayaknya, lumayan panjang dia WhatsApp. Aku baca dulu ya biar aku share ke

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

malam hari ini. Hai buat semua teman Pro 2 yang baru nyalain radio monitornya di 97,7 RRI Pro 2 FM Manado, atau kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital. Tadi ada BA Boya yang udah ngingetin kamu gimana caranya untuk download RRI Digital. Dan makasih untuk semua teman Pro 2 yang masih nonton live TikTok kita malam ini ya. Tadi aku udah muterin requestannya Amai, requestannya Boya juga. Kalau kamu malam hari ini pengen request lagu apa? Sambil ngomongin soal toxic relationship, menurut teman Pro 2 nih, pasangan yang toxic versi kamu kayak gimana? Sebenarnya dari alasan-alasan yang sederhana tadi dari teman Pro 2 tuh, menurut aku ya emang bener ya, cikal bakal keirian dari seseorang yang pengen memanipulat seseorang juga, itu tuh adalah dasar-dasar bahwa dia tuh bakalan bisa jadi pasangan yang toksik. Dan emang sama seperti NPD, banyak orang-orang toksik tuh gak bisa mengenali dirinya sendiri justru. Tapi kayak heran banget ya, kalau misalkan kejadian di Bandung ini dia lakukan dengan sangat-sangat terperinci. Maksudnya dia melakukan ini semua sesuai dengan pola dari awal bertemu, mengambil seluruh aset-aset si perempuan, terus biar supaya dia gak ditangkap polisi, dia dibutain gitu kan, terus dibuat lumpuh, gak bisa kemana-mana, terus under control dari si orang toksik ini tuh, menurut aku psikopat kelas atas sih ya teman Pro 2. Dan apakah kamu punya cerita-cerita soal toxic relationship, juga bisa di-share malam hari ini ya. Hai Ce yang udah gabung, mau lagu puisi lama Bun, lagi suka banget lagu itu. Lagu siapa nih? Lagu Bun. Aku baru denger loh. Terima kasih juga buat Adit. Adit, tadi kamu pengen request lagu apa ya? Aku agak lupa nih. Kalau misalnya ada requestan yang belum keputar, coba kamu drop komen lagi ya, biar aku bisa langsung muterin. Karena hari ini rame banget, apalagi ada Kevin yang baru muncul. Wah, dirindukan oleh Boya dan Adam Zul kamu nih. Yang belum pernah gabung gitu ya di live TikTok kita juga bisa join. Jangan lupa untuk follow account TikTok kita, di share ke teman-teman kamu juga. Dan kalau misalnya kamu juga hari ini pengen share ke teman-teman yang lain ya, boleh sekali. Aku tunggu. Kita mau ke seseorang dulu nih teman Pro 2 yang udah apa ya, bisa dibilang sih menceritakan sebagian hidup perihnya dia. Aduh, takut. Jadi si seseorang ini yang tidak bisa kita sebutkan namanya, itu tuh tinggal di salah satu daerah kos-kosan yang ada di kota Manado ya. Kalau misalnya dia nyebutin alamatnya sih ya, aku lihat memang agak cukup fancy teman Pro 2 ya, kos-kosannya ini. Yang otomatis kita tahu si korban ya, korban dari toxic relationship ini ya emang berduit anaknya, karena sekolah di salah satu bisa dibilang ya fakultas kedokteran lah ya. Jadi dia ini baru berkenalan dengan seseorang laki-laki dari salah satu temannya gitu. Dan mereka emang sering main tenis gitu. Dan tenis bakso kali. Jadi mereka main tenis bareng teman Pro 2 selama kurang lebih 1 tahun. Dan akhirnya mereka bertemu dalam salah satu intriks yang tidak pernah mereka niatkan. Ya maksudnya yang awalnya kenal terus tiba-tiba ada sedikit persoalan yang membuat mereka dekat gitu. Dan mau gak mau akhirnya mereka melanjutkan kedekatan mereka itu ke jalinan asmara yang lebih serius lagi. Asik, jalinan asmara. Jadi ceritanya ya mereka menjalani hubungan seperti biasa aja. Cuman kesini-sini udah mulai minjem duit gitu kan. Ada banyak alasan lah, yang intinya apapun pergerakannya itu berbau uang. Dan aku sendiri sih percaya sebenarnya dia tergolong orang yang juga mampu. Cuman memang keluarganya ini agak complicated deh kalau misalnya mau dijabarin. Yang intinya karena aku juga sayang sama dia, dia juga sebenarnya banyak membantu, ya menurut aku fine-fine aja gitu. Tapi lama-kelamaan kok tiba-tiba kalau misalkan gak dikasih, dia akan mengancam bahkan sampai berbuat kasar. Setelah aku pikir-pikir ternyata ya dia berbuat baik karena ada maunya. Nah persoalannya nih, aku udah bisa kabur gak terlalu jauh yang masih berkomunikasi sama dia, karena dia juga masih sama-sama tinggal di Manado. Cuman bingung aja
aja gimana caranya untuk benar-benar cabut dari orang toksik seperti itu. Nah loh, teman pro 2 kayak Zul atau mungkin Boya atau mungkin Amai, Juple atau Kyle yang mau kasih saran gitu ya, atau Adit kira-kira gimana caranya biar bisa cabut dari toxic relationship. Kalau menurut aku sih ya teman pro 2, orang-orang kayak gini nih jangan pernah kamu tunjukin rasa takut kamu. Ya walaupun itu memang susah ya, karena memang tidak semua orang akan berani melakukan hal yang sama, dalam artian kayak menunjukkan bahwa kamu gak mau ditindas gitu, karena kamu udah pernah ngerasain sakitnya dibukul ya, sakitnya dianiaya, bahkan sakit diancam. Dan emang kalau misalnya kamu gak ngeberanian diri kamu, ya kamu akan selamanya kayak gitu. Dan memang wajib meminta pertolongan kepada orang-orang yang bisa menolong kamu ya, entah mungkin orang tua kamu yang lebih overpower daripada kamu, karena ya sumber uang mungkin dari orang tua kamu selama ini untuk kamu minjemin ke dia. Atau bisa berbicara, mengumpulkan bukti, melaporkan, itu juga tidak masalah teman pro 2, sebelum kamu mengalami hal yang lebih buruk lagi dari si korban yang ada di Bandung yang disekap selama 3 tahun itu. Ngeri kali ya, kayak pacaran zaman sekarang itu tuh taruhannya nyawa loh.

0: kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, The West Coming From Elton John featuring Britney Spears, Hold Me Closer. Kalau ngomongin masalah toxic relationship, Britney Spears adalah salah satu pakarnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri karirnya di dunia musik internasional, di mana semua orang tergila-gila sama dia. Dia divanya di masa-masa itu. Karirnya hancur cuma gara-gara pasangan yang toksik, ya kan? Dia sampai ngegundulin rambutnya, terus ngurusin kedua anaknya. Dan sampai sekarang teman-teman juga udah tahu dong ya, dia pakai Instagram untuk justru menghibur dirinya sendiri. Tapi kemarin dia sempat notice sama Olivia Rodrigo yang bilang kayak penghargaannya Olivia Rodrigo ini juga dia berikan buat Britney Spears yang sebenarnya jadi apa ya, menginfluencer dia lah. Dan dia kayak terkesan gitu, ada, masih ada ya orang yang ingat sama aku gitu. Dan kita tahu sendiri juga di 2023 akhirnya dia lepas dari masa tuntutan, ya kan, karena memang kita tahu sendiri dia mengalami gangguan mental dan menyebabkan setiap aset pendapatannya, semua keuangannya itu di pegang sama orang tuanya dia. Ya, walaupun sekarang udah kembali ke dia lagi. Dan bahkan aku juga sempat ngeliatin postingannya Britney Spears yang pergi naik pesawat jet, menikmati hidupnya di rumahnya dia dengan nari-nari. Tapi ya, kita tetap sedih karena ngeliatin diva ikonik kita tuh juga bisa terganggu mentalnya karena pasangan yang toksik. Lagi-lagi teman Pro 2, jauhkanlah Kesia yang hari ini lagi dengerin Pro 2 FM dari radio monitornya yang imut itu. Aku suka banget ngeliatin bentuknya loh. Selamat bergabung ya Kay, walaupun gak join di live TikTok kita malam hari ini. Plus juga untuk semua teman Pro 2 yang masih nonton live TikTok kita, thank you buat Langs. Hari ini aku senyum-senyum sendiri karena tiba-tiba tadi dia nanya WhatsApp Pro 2 apa ya gitu. Dan dia baru ngirimin satu capturean kalau dia lagi ngirimin sesuatu ke sini, yang meskipun sejujurnya aku gak boleh mengkonsumsi itu dalam waktu dekat ini karena baru keluar dari rumah sakit gitu ya, karena asam lambung. Tapi aku tetap menerima apa yang kamu berikan karena aku senang banget ada yang memberikan itu secara ikhlas. Dan aku sangat-sangat terharu. Semoga buat Langs yang hari ini lagi dengerin juga selalu dapetin banyak berkah, rezeki luar biasa. Dan doakan juga aku bisa menikmati apa yang kamu kirimkan ya. Kayaknya icip-icip boleh kali ya Boya ya. Buat Adam Zul yang hari ini masih berperang di jalur live TikTok, thank you banget. Oke deh, terima kasih buat Gwen yang udah bergabung. Hai Dew, apa kabar? Wah, topik hari ini sangat berat dan juga membuat aku flashback ke 6 tahun yang lalu. Nah loh, dia ini katanya sih pernah terjebak dalam hubungan toxic relationship sama orang yang terlihat pintar, baik, terus sopan, tapi ternyata dia punya sisi lain yang gak mau dia tampilkan. Nah, awal-awal sih aku biasa aja ya, menjadi pasangan yang terlalu baik juga gak begitu baik dalam hubungan. Kita juga sebenarnya perlu mencermati pasangan kita seperti apa gitu. Dan akhirnya aku menelan kepahitan karena tahu gitu pasangan aku ini suka memperhatikan aku, tapi katanya aku lupa memperhatikan dia karena terbuai dengan kata-kata manisnya. Ya, menurut dia aku orang yang satu-satunya dia miliki yang tidak mau dilepas, tapi ternyata dia suka flirting sama orang lain. Wah, kasus kamu seperti kasus sahabat aku nih ya. Terus kesana-sananya juga 6 tahun lalu aku sebenarnya sudah mau melangsungkan pernikahan, tapi mau gak mau aku tunda aja karena banyak yang nge-DM aku satu-satu bahwa dia pernah nembak si cewek ini. Bahkan gak cuma 2 atau 3 orang deh, banyak banget. Sampai pada akhirnya mereka yang berpikir bahwa mereka satu-satunya, ternyata bahwa mereka tahu mereka adalah selingkuhan. Sedih ya, aku membuang 6 tahun untuk ngejagain jodoh orang yang gak penting banget. Yes, toxic relationship gak melulu soal kekerasan teman Pro 2 ya. Tapi ini tuh juga bisa menyentuh mental gak sih? Karena dia benar-benar wasting time banget sama orang yang salah.
Waduh, ada Mbak Neti nih udah join. Hey, kalau ngomongin masalah toxic relationship, gimana teman pro 2? Apakah kamu punya cerita atau menurut kamu pasangan toxic itu seperti apa versi kamu ya? Unknown Me, di list udah berapa lagu yang ngantri kak? Nah, so far nih baru tinggal 2 lagi. Jadi kalau misalkan kamu pengen join, boleh ya. Mau request lagu apa? Widya tadi request lagu apa, Rose? Okay. Toxic Till The End nanti bakal diputerin ya. Masih ngobrol-ngobrol santai malam hari ini. Kalau ngomongin masalah toxic relationship, menurut teman pro 2 versi kalian masing-masing seperti apa? Tadi ya ada yang bilang kayak ya sebenarnya gak melulu soal kekerasan gitu kan. Kalau ngomongin masalah toxic relationship, dia aja yang overprotective tuh udah bener-bener kayak mengganggu banget sebuah hubungan. Karena hubungan tuh dijalanin santai aja, saling percaya dan juga melakukan yang terbaik satu sama lain. Even kalau misalnya ada masalah teman pro 2, mencoba memaafkan dan sama-sama berubah itu sudah baik sekali gitu. Karena memang ya nobody's perfect di dunia ini, kayak aku aja banyak salah lah, apalagi Pak Prabowo gitu kan. Jadi ya teman pro 2 harus sangat-sangat memahami bahwa gak semua orang sempurna di dunia ini. Tapi kalau udah adu jotos kekerasan ya kan, bahkan merugikan kamu untuk banyak hal, jauhi. Kalau menurut Boya tadi katanya kalau misalnya kita udah berhadapan dengan pasangan yang sangat-sangat toksik, dia bilang ya udah menjauh aja, berani untuk speak up dan juga berani untuk melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Widya juga tadi bilang sama ya kan, kabur aja dulu gitu, kemana kayak keluar angkasa gitu, yang penting menjauh dari dia, ganti nomor dan segala macem gitu. Ya intinya kamu harus lebih berani daripada orang-orang ini. Oke deh, hi Em. Waktu itu aku lihat kamu waktu Badonci Fest. Iya lagi, aku jadi kurir paket nih di belakang layar. Kenapa? Kamu tidak sapa-sapaan. Kemarin banyak banget teman pro 2 di sana. Boya juga nonton ya kan? Ada Abel juga nonton. Iya enggak sih teman pro 2? Kalau misalnya ketemu-ketemu kita bisa saling sapa, saling berkenalan secara langsung kayak malam hari ini. Di live TikTok rame banget ya. Sama teman-teman pro 2 yang sebelumnya tidak pernah bertemu, tiba-tiba jadi bestie garis keras karena live TikTok RRI Pro 2 FM. Buat kamu yang pengen cari experience menonton dan mendengarkan radio, sekarang waktunya. Tapi kalau misalkan kamu dengerin di 97,7 MHz juga gak masalah. Sambil request lagu yang kamu suka, aku tungguin sampai jam 11 malam nanti di Jaga Malam.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
0: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

viral pada zamannya. Kalau zaman sekarang viral ya, zaman dulu tuh kalau bahasa radio ngehits gitu, teman-teman Pro 2 masuk di top 40 dan selalu di request siapa aja di 2011-an. Dan mungkin sekarang kalau dengerin lagu ini, teman-teman Pro 2 bisa terbawa ke kenangan-kenangan masa lalu. Tapi jangan sampai terperanjat sama kenangan dengan mantan yang toksik. Aduh, gak mau aku. Masih ngebahasin topik yang sama, but anyway, thank you banget buat Lang sudah membuat hariku bahagia. Walaupun sebenarnya lagi-lagi aku kemarin di opname di rumah sakit, ya kan, dibawa lari ke UGD gara-gara kopi. Tapi aku sangat-sangat happy karena kebaikan kamu yang luar biasa. Mintanya nomor Pro 2 bukan nomor aku. Dan dengan sangat baik juga memberikan kebaikan hati kamu sampai ke Manado. Insya Allah digantikan dengan banyak rezeki. Oke deh, buat Adam Zul yang lagi berjuang malam hari ini, terima kasih sudah membela RRI Pro 2 FM Manado dengan gila-gilaan. Plus teman Pro 2 juga yang pengen request, boleh ya. Manu 5 ya, Juple? Boleh. Kamu pengen mana, yang sugar atau Sunday morning? Tinggal kasih pilihannya ke Dewi hari ini. Sambil kita bakal ngebahasin soal toxic relationship, karena kalau main masalah toxic relationship, sepertinya Patrick yang paling paham di dunia ini. Anjas, karena kayak cerita hidup dia tuh penuh dengan warna, teman Pro 2. Sialnya kayak ya seperempat hidupnya ini bertemu dengan pasangan yang toxic banget. Sampai ketoksikan mantannya ini tuh gak cuma dirasain sama si Patrick, tapi teman-teman Patrick juga, termasuk aku. Tapi emang gimana teman Pro 2 ya, emang kalau ngomongin masalah orang-orang toksik tuh ya emang ada di dunia ini. Kalau menurut seseorang ini nih ya, yang lagi dengerin, katanya dia tuh pernah berhadapan dengan pasangan toksik gitu. Dia ini udah NPD, suka memanipulasi, cemburuan, terus berlebihan juga. Sampai punya banyak second account untuk stalkingin si cowok ini, teman Pro 2. Dan sampai dia tuh menghapus semua teman-teman ceweknya di akun cowoknya ini. Dan pada akhirnya putus karena cemburu buta yang berakhir seperti yang mungkin banyak orang duga-duga gitu ya. Putusnya ya bisa dibilang karena si cowok udah jengah aja gitu sama kelakuan toksiknya si cewek ini. Dan kesini-sini nih ya teman Pro 2, si cewek ini tuh kayak pengen caper lagi sama si cowok yang udah putus ini, yang sempat dia manipulatif. Dan dia tuh kayak pengen bikin si cowoknya cemburu gitu. Tapi kayak gila lu ya. Mana mungkin si cowok itu mau kembali dengan kamu yang jelas-jelas NPD 4 tahun tuh udah terlalu lama untuk mengkaji ulang, mengobservasi gitu ya, gerak-gerik behavior diri kamu yang NPD itu, yang sama sekali tidak membantu hubungan berjalan dengan baik, ya kan. Jadi si cewek ini tuh tiba-tiba ngedekatin cowok lain agar supaya si mantannya ini marah gitu dan pengen balikan lagi sama dia. Itu tuh kayak tidak solutif, bukan? Tapi di luar daripada itu semua, kalau menurut aku teman Pro 2, buat kamu yang sukses untuk keluar dari hubungan toksik, kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Karena ada yang gak bisa keluar sampai disekap selama 3 tahun lamanya, itu adalah salah satu apa ya, kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan kalau menurut aku. Dan bisa jadi juga kalau misalnya teman Pro 2 ada di hubungan toksik sekarang ini, yakinilah bahwa banyak orang yang sayang sama kamu bisa ngebantu kamu untuk out dari hubungan yang toksik ini. Karena ya speak up adalah jalan satu-satunya. Karena apa yang kamu takutin dengan manusia ketika masih ada manusia-manusia baik di luar sana? Asik. Nih ya, yang pengen request lagu sama kayak kamu yang baru WA tadi ngasih tahu bahwa beliau adalah NPD. Kira-kira malam hari ini pengen request lagu apa, kasih tahu ke Dewi ya. Kalau Perunggu tadi udah turun, jadi saran aku buat kamu ganti lagu yang lain. Oke deh. Kalau Juple tadi request lagunya Maroon 5, nanti ditungguin ya, karena ada Last Child yang bakal Dewi puter. Soalnya dari tadi dia nungguin juga. Indahnya perbedaan, indahkan perbedaan ding, nanti juga bakalan turun. So yang mau cerita agak lumayan panjang atau kamu takut di stalk di media sosial, nanti bisa WhatsApp aja di 0851 9088 9797. Dan jangan lupa kasih tahu cerita-cerita kamu yang mungkin malam hari ini pengen menceritakan kisah ngenes
harusnya. Karena kok bisa-bisa kehidupan kita ini yang biasa-biasa aja bertemu dengan makhluk-makhluk toksik seperti mereka.

WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Masih bareng Dewi di 97.7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu spesial buat Juple yang hari ini udah request lagunya Maroon 5 Animals buat kamu, Aaron yang agak-agak trauma sama lagu ini. Tanyakan kepada Juple kenapa dia request lagu ini. Yang mungkin baru join malam ini untuk menikmati nuansa malam yang sangat-sangat membosankan buat kamu, ada baiknya kalau join di live TikTok kita. Karena tinggal kurang lebih ya sekitaran 40 menit lagi lah Dewi nemenin kamu sebelum kita bakalan cabut di live TikTok, sambil request lagu yang kamu suka. Jadi buat Pat, jangan lupa ya requestannya. Oh tadi dia udah request deng. Tenang, nanti bakal Dewi puterin. Oke deh. Ada juga Luffy yang udah join malam hari ini. Hai RRI Pro 2 FM Manado, selamat malam buat Dewi. Apa kabar? Long time no see, kemana aja? Baru keluar UGD bang, gara-gara kopi nih. Ini teman-teman Pro 2, aku gak nyalahin mereka ya, tapi mereka emang orang-orangnya baik-baik. Dan tidak salah mereka juga, aku aja yang gak bisa mengatur jam makan, jam istirahat dengan kesibukan duniawi ini. Terus tiba-tiba kayak satu orang gitu kan dikirimin 6 kopi dalam waktu yang sama, ya meninggo ya emang gitu kan. Tapi aku tetap senang dengan mereka semua, walaupun sakit, banyak yang sayang, banyak yang perhatian. Bahkan si Viko hari ini juga udah kasih gift kopi Juple juga gitu. Semoga gitu teman Pro 2 ya, aku selalu disehatkan gitu. Apapun yang kalian kasih aku akan terima dengan baik, selagi itu benar-benar baik juga buat aku ya. Dan untuk semua teman Pro 2, kita bakal balik untuk ngomongin soal toxic relationship. Nih kita ke Vian dulu yang katanya sih mau ceritain sebuah kisah yang cukup mengenaskan. Ngomongin soal toxic relationship, kalau misalnya dia suka sama sepupunya setelah putus, itu masuk toxic atau enggak sih Dew? Karena sebenarnya kita juga curiga nih, ada salah satu teman kita yang pacaran lama banget, tapi gerak-geriknya dengan sepupunya ini agak berbeda. Tapi kita coba positive thinking aja ya, dalam kecurigaan-kecurigaan ini katanya. Nah ternyata singkat cerita, mereka punya problem, dan akhirnya bener dong mereka pacaran cuman selisih seminggu doang sama sepupunya. Kalau menurut teman Pro 2, gimana nih tanggapannya? Apakah itu tergolong toxic relationship atau tidak? Nah, kasih tahu Boya atau mungkin Elin juga pengen ngasih tahu tanggapan kalian semua, boleh-boleh ya. Kita ke Aaron nih. Hai Kak Host Dewi, jangan lupa lagu penyelamat dari hubungan toksik, lagunya Toddler. Tenang, abis ini ya kita bakalan muterin. Soalnya kalau ngomongin masalah kegalauan hidup ya kan, kisah cinta yang tidak sempurna karena dihianati, Taylor Swift adalah orangnya.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Sam. Yang jelas aku udah muterin requestannya Patrick, Dua Lipa spesial untuk kamu dan untuk semua teman Pro 2 juga yang masih merenungkan sifat-sifat yang tidak normal dari seseorang yang punya bawaan toksik, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke cerita yang lagi viral banget di Bandung itu, dengan kemarahan sejagat raya manusia-manusia yang lihat kekejaman dia ini, ya wajar aja gitu ya kalau misalnya kita juga bete ngeliatin dia masih sangat-sangat sempurna ya, bersih tanpa goresan. Itu bisa kamu lihat ketika dia digrebek, ditangkap ya, tapi nggak tahu deh kondisinya di dalam kayak gimana. Karena aku dengar-dengar katanya kalau misalnya si pelaku ini melakukan kekerasan sama perempuan, justru tuh di dalam bakalan jauh lebih ngenes lagi lah kehidupannya dia, karena akan dibalas sama beberapa orang gitu ya. Cuman di luar daripada itu semua, memang pihak kepolisian juga gak boleh langsung semerta-merta tuh menyiksa si pelaku ketika dia kooperatif kan, karena melanggar HAM juga dan emang udah porsinya. Kayaknya Abang Zul tahu deh ya seperti apa SOP-nya ketika misalnya mereka menangkap salah satu oknum yang jadi terduga gitu kan. Tapi di luar daripada itu semua, teman Pro 2, yang justru lagi kita pikirin ini adalah kok bisa sih seseorang tuh punya sifat toksik. Yang lagi-lagi kalau menurut beberapa pakar termasuk psikolog yang bilang ya, emang penyakit toksik itu sebenarnya dimiliki oleh siapapun, even kita ya. Kita tuh sebenarnya juga punya plus minus dalam kehidupan ini. Kayak aku tuh minusnya orangnya pelupaan ya kan, dan itu tuh bakal jadi toksik dalam sebuah hubungan. Ketika misalnya aku gak matiin kompor, ini klise aja gitu ya, misalnya aku gak matiin kompor terus rumahnya kebakaran, ya aku toksik karenanya. Aku membiarkan hal itu terjadi, padahal aku udah tahu nih, aku lupaan gitu orangnya. Kenapa tidak untuk aku membereskan itu ya, walaupun hubungan toksik dengan lupa versi aku tuh ya emang korelasinya gak masuk ya. Cuman setidaknya ini membenarkan bahwa setiap orang itu punya kekurangannya gitu. Tapi ada yang bisa memanipulasi orang lain lewat kekurangannya itu, teman Pro 2. Dan beberapa psikolog yang menanggapi juga ya kisah dari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan yang ada di Bandung ini, juga mereka bilang dari apa yang dia lakukan kepada korban, dia jelas-jelas psikopat. Itu tuh kayak udah bener-bener diulti gitu kalau dia kecenderungan psikopatik. Jadi psikolog ini mendeteksi adanya ciri-ciri psikopatik pada pelaku, seperti minimnya empati ya kan. Iya dong, kayak si korban tuh pernah cerita kalau katanya dia disiksa itu gak boleh sampai teriak. Kalau teriak itu siksaannya lebih gila lagi, teman Pro 2. Terus juga menurut psikolog, si korban ini juga bisa jadi memang gak bisa keluar dari hubungan toxic relationship karena setiap inderanya ini dilumpuhkan sama orang yang psikopatik ini gitu kan. Karena dia juga gak punya rasa bersalah. Yang bisa kamu lihat waktu ditangkap, dia dengan kooperatif menyerahkan dirinya ketika tertangkap dan tidak melakukan pembelaan, marah, sedih, wajahnya benar-benar datar. Itu juga menurut psikolog dia dikategorikan cenderung psikopatik. Dan juga kebiasaan untuk sangat mengkontrol seseorang itu juga katanya adalah salah satu ciri psikopatik. Jadi hati-hati teman Pro 2, kalau kamu suka mendominasi seseorang berlebihan, tidak menerima masukan gitu kan, dan mau didengerin terus, jangan-jangan ada kecenderungan psikopatik nih. Tinggal keberanian kamu menganiaya orang lain gitu. Ih, ngeri banget ya. Terus juga kalau menurut si psikolog ya, kalau ngeliatin perilaku daripada si pelaku, dia tuh punya kecerdasan di atas orang-orang biasanya. Waduh, ngeri gak sih? Jangan sampai ya, Einstein kayaknya gak psikopat deh, karena dia pinter banget gitu. Tapi menurut psikolog, salah satu orang yang cenderung psikopatik adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat pintar. Dia rapih akan sesuatu, teman Pro 2, cenderung bisa menutupi apa yang dia lakukan, terkonsep, dan bahkan dia bisa membuat plotnya. Ngeri gak sih? Karena seperti yang diceritakan keluarganya, si korban, pengakuan juga si pelaku, bahwa dia tuh pengen memanipulasi si perempuan ya karena pengen hidup
nyaman aja gitu ya. Gak mau ada lagi yang namanya seperti pacaran pada umumnya, dimana kayak dia juga kayaknya sih pengennya si perempuan ini tunduk gitu kan terhadap dia, dan pengen melampiaskan segala emosinya ke orang yang mengelulukan dia sebagai pacar. Dan semua kepemilikan daripada si perempuan itu diambil alih sama si laki-laki ini tahun 22. Aduh, ngeri banget ya. Terus menurut seorang psikolog ini yang juga mengatakan gitu ya, dalam tulisannya yang diduga juga sebagai salah satu pelaku yang memang sudah positif gitu kan, ditangkap juga sama polisi, mengatakan bahwa agresi emosionalnya ini ya, dimana penganiayaan dari pelaku kepada korban ini merupakan bentuk pelampiasan emosi murni yang dilakukan untuk memuaskan hasrat aja. Jadi kayak dia pengen terlihat hebat, berkuasa, kamu takut sama aku, ya kan, aku pemerintah di negeri ini gitu. Jadi kamu mau bibirnya aku silet, giginya aku bocor jadinya, giginya aku rontokin juga gak masalah, kepala mau aku bocorin gak masalah, ya kan, badan kamu aku toto, wajah aku biar NPD ini tersalur juga gak masalah. Jadi sengeri itu loh teman Pro 2 ya. Yang penting poinnya di malam hari ini, semoga teman Pro 2 yang berada dalam toxic relationship bisa benar-benar keluar. Hindarilah orang-orang seperti itu, dan mudah-mudahan itu jadi pelajaran hidup buat kita, biar lebih selektif lagi untuk bertemu dengan pasangan yang lebih baik ya. Semangat untuk semua teman Pro 2 yang sudah terhindar dari pelaku toksik, orang-orang toksik dalam hubungan percintaan kamu, dan aku berdoa semoga kamu bisa hidup lebih bahagia lagi ya. So thank you untuk semua teman Pro 2 yang udah nonton via live TikTok hari ini. Ada Mike Wifa, ada Boya, ada Damzul Juplay juga, dan thank you untuk kamu yang udah nonton hari ini. Ada Citri, ada Edward, Grain ya udah nonton. Terima kasih buat Pat, untuk semua teman Pro 2 juga yang stay tune di 97,7 MHz, bahkan kamu yang lagi live lewat RRI Digital. Besok bakalan balik lagi nih Dewi nemenin kalian semua di jam 3 sore, akan bakal ngebahasin apa aja. Besok bakalan kita spill, yang pasti bakal ngajakin kamu untuk request juga. Kalau gitu selamat beristirahat ya untuk semua teman Pro 2. Nanti aku bakal muterin lagu-lagu terakhir requestan kalian semua, dan aku berharap kalian tetap sehat-sehat. Jangan lupa untuk tetap support RRI Pro 2 FM Manado, karena kita bakalan muterin lagu-lagu yang kalian suka pastinya. Oke deh, hari ini ya kalau aku lihat sepertinya banyak lagu-lagu yang bisa kita nikmati bersama, termasuk singlenya JC Lucy. Semoga kalian bisa beristirahat dengan nyenyak. Sampai jumpa besok, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: kali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan.

Kalau abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Ya, 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Selamat pagi teman-teman Pradua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 26 Juni 2020.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Ayah. Dalam acara Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, bareng Jihan di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nemenin kalian semua di pagi hari, di hari Jumat ini, thanks God it's Friday, yang bagus banget gitu ya teman-teman Prodo cuacanya. Jadi buat kalian semua yang WFH, terus punya sedikit space time gitu, jangan sampai lupa untuk setidaknya menghirup udara segar hari ini. Terus juga menikmati pagi indah di Manado. Kalau misalnya sambil olahraga atau stretching-stretching aja, atau sambil ngopi-ngopi cantik gitu kan di kedai, atau di depan rumah aja melihat orang lalu-lalang, Masya Allah. Aku seneng banget hari ini nemenin kalian pagi-pagi, terus juga cerah. Tapi nanti aku bakalan tetap bacain perkiraan cuaca aku buat kalian semua. Jadi don't worry gitu ya teman-teman Pro 2. Aku juga bakalan nemenin kalian sampai jam 10. Ada updatean-updatean buat kalian semua. Jadi teman-teman Pro 2 tetap dengerin Pro 2 FM. Selain updatean, of course bakalan ada beberapa lagu yang nemenin kalian semua. Salah satunya udah aku pilihin buat kalian biar sedikit bergoyang-goyang kita. Ada Pilihlah Aku dari Rahmania Srini.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produ-

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hour kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis, artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Sugar. Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang ada updatean terbaru teman-teman Pro 2 di mana lagi pada rame mengenai logo HUT Republik Indonesia. Kalau kalian belum tahu gitu ya, jadi updateannya tuh kan biasanya logo HUT RI itu tuh diumumin nanti tinggal kita dapat hasilnya aja kan gitu ya. Tapi tahun ini tuh beda teman-teman. Untuk pertama kalinya nih pemerintah ngajak masyarakat buat milih langsung logo resmi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan lewat polling juga gitu. Jadi ada 5 desain terbaik hasil seleksi dari 124 peserta yang berasal dari Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia lebih tepatnya. Dan sekarang giliran masyarakat yang nentuin logo mana nih yang bakalan dijadiin identitas resmi buat perayaan ulang tahun Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun ini. Nah, polling dibuka mulai 24 sampai 28 Juni, which is udah 2 hari yang lalu dan 2 hari ke depannya gitu ya. Dan tema untuk hari ulang tahun RI yang ke-81 ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dilihat dari logo-logonya sih bagus-bagus gitu ya teman-teman Pro 2, punya karakternya sendiri-sendiri. Dan yang seru nih ya, yang ikut voting juga ada hadiahnya. Jadi sebanyak 300 peserta yang terpilih berkesempatan buat mendapatkan undangan upacara detik-detik proklamasi, souvenir juga ada yang resmi dikasih pas ulang tahun RI hingga bantuan pendidikan. Jadi buat teman-teman Pro 2, ini jadi salah satu kesempatan buat ikut terlibat juga dalam sejarah yang ada di tahun ini. Siapa tahu gitu kan logo pilihan kalian nantinya bakalan dipakai di seluruh Indonesia saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 nanti. Atau bahkan nih teman-teman Pro 2, buat kalian semua yang udah milih dapat hadiahnya, dapat souvenirnya, bisa ikut upacara detik-detik proklamasi lewat undangan gara-gara dapat hadiah terpilih dari salah satu dari 300 orang. Keren banget. Jadi buat kalian semua jangan sampai lupa untuk ikut berkontribusi ya.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di pagi hari ini. Nemenin kalian semua dengan beberapa updatean dan juga lagu-lagu. Of course tadi ada dua manusia dari Maudie Ayunda. Kita sedikit-sedikit mellow-mellow ya. Dan updateannya ini gak mellow teman-teman Pro2, karena ini adalah salah satu kabar gembira yang ditunggu-tunggu sama para nakama. Dimana Netflix akhirnya tuh ngerilis teaser perdana The One Piece, remake anime dari manga legendaris karya Eiichiro Oda tentunya. Dan versi ini tuh teman-teman, kita bakalan diajak ngulang lagi petualangannya Luffy dari awal, mulai dari East Blue, lengkap dengan kemunculannya Zoro, terus juga ada Nami, Usopp, ada juga Sanji gitu ya teman-teman. Cuman bedanya animasinya digarap lebih modern oleh Wit Studio, tapi tetap mempertahankan suasana khas dari One Piece sendiri. Jadi yang paling menariknya, anime ini tuh dibuat lebih ramah buat penonton baru. Karena yang kita tahu agak sedikit berat gitu ya, kalau misalnya penonton baru harus ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi kalian tuh gak perlu maraton lagi teman-teman. Lebih dari 1000 episode baru mulai ngikutin ceritanya, gak perlu. Karena di sini udah digarap sedemikian rupa biar lebih ringan buat teman-teman yang baru menjadi para nakama gitu ya teman-teman Pro2. Dan musim pertamanya tuh bakalan fokus ke East Blue Saga dalam 7 episode yang dirilis sekaligus nanti di Februari 2027. Jadi buat teman-teman yang siap berlayar bareng Luffy, saksiin nantinya di Februari 2027, santai-santai dulu gitu ya. Atau bahkan buat kalian yang pengen nonton dari awal, dari yang originalnya yang sampai 1000 episode, boleh banget juga teman-teman, biar nantinya untuk The One Piece sendiri yang bakalan dirilis tahun depan jadi salah satu apa ya, jadi salah satu memorable yang bisa kalian, oh iya ini tuh kayak gini, jadi lebih ringan lagi. Atau bahkan buat teman-teman yang kayak aku, agak berat ya 1000 episode, karena jujur banyak banget yang nyaranin aku tuh buat mendingan nonton One Piece deh, keren banget, seru dan juga worth it gitu, biarpun episodenya banyak banget, cuman emang agak berat sedikit. Jadi kita tungguin aja di Februari 2027 ya teman-teman Pro2.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? This is 97.7.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

97,7 FM, of course masih bareng Jihan teman-teman di pagi hari yang cukup cerah ini buat kalian semua. Masih semangat buat melakukan aktivitas, harus ya, masih pagi say. Oke teman-teman, ada beberapa informasi lagi nih yang aku ambil buat kalian yang udah mau lulus gitu kan, atau baru lulus, yang lagi masih cari pengalaman kerja. Ini ada kabar baik buat kalian semua teman-teman, di mana pemerintah kembali membuka program magang nasional yang bisa jadi kesempatan buat menambah skill sekaligus mengenal dunia kerja lebih dekat teman. Jadi dikutip dari Bakom RI di Instagram, pemerintah tuh resmi membuka pendaftaran program magang nasional atau PMN batch 4 sebagai bagian dari gelombang kedua yang akan dimulai di Juli 2026. Program ini tuh ditunjukin bagi para lulusan baru perguruan tinggi agar memperoleh pengalaman kerja sebagai sebelum terjun ke dunia profesional. Dan sepanjang 2026 ini pemerintah tuh nargetin 150.000 peserta melalui 3 gelombang pelaksanaan, dan pada gelombang pertama yang dimulai Juli sebanyak 50.000 peserta ditargetkan dapat mengikuti program ini. Jadi pendaftarannya bisa dilakuin online pakai platform Magang Hub, dan setiap peserta dapat memilih maksimal 2 posisi magang yang disesuaikan dengan minat dan juga latar belakang pendidikan dan juga keahlian masing-masing. Melalui program magang nasional atau PMN ini teman-teman, pemerintah berharap lulusan baru memiliki bekal keterampilan dan juga pengalaman yang lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja yang kita tahu cukup berat gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lagi mencari kesempatan untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas pengalaman, link dan lain-lainnya, jangan sampai lupa daftar aja untuk PMN ini karena masih dibuka dan sekali lagi batch pertamanya di bulan Juli.